sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siapa aja kan, kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen, stok point, hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Masalahnya sebenarnya tidak terlalu.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat

0: Ekosistem tersebut melalui 32 stok poin dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua rangka besar pemerintah sekarang, yaitu reformasi KSP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi itu hanya pertama. Jadi KSP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang tetap
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra. Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Nah, di hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemunggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
4: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita ini akan mendukung dan kita juga menggerakkan perasaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
3: Ditambahkan oleh Arsanti, buah kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan

0: indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan insan diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
1: Kepala Badan Tanah Sempat Kepala Tanah Sempat Kepala Tanah Sempat

0: dapat tanam ketupat sepanjang masa akhir.
1: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini, sedangkan beras pemerintah CBP, yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
2: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
3: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subukti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
4: Ya, sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya, bahan bakar minyak. Ada, Bang. Cuma biasanya kalau kan lo kena lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
3: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
5: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah,
6: alat-alat
5: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Apalagi kita jual, maka bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak.

0: area terbuka. Yang jelaskan dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Perumahan selain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
1: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan, jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
0: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
0: Tindakan tegas terhadap pembakaran sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadir.

0: Hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus tentu saja kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau bariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
4: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan

0: data dari kita, ini data internasional kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
2: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama, dengan outlooknya antara 5,

0: terhadap impor bahan bakar.
1: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun, nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
0: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pemerahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program,

0: ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
1: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya, mana yang masih kurang. Dan semudah-mudahan nih, pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional

0: berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivan Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivan, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open.

2006. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh iya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek benarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik itu tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Mohon perhatian, mohon

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Deddy Dukun.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Bisa.

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Iya, mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air?
1: Pendengar 94.3 MHz, selamat siang, salam Jawa Tengah, salam jumpa dari Merdeka 68 Manokwari. Kebersamaan di setiap program siaran kami menemani Anda di nuansa siang hingga petang Anda nanti. Jawa Tengah, untuk yang baru bergabung dan yang setia dengarkan program siaran kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda karena informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari akan tetap menemani di ruang dengar Anda. Saya Yuki Kubiari, penyiar dan operator Bung Alan Elungan. Kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung dengan kami kru lintas Manokwari siang dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda yang sementara sudah disibukkan dengan aktivitas Anda hari ini, rutinitas di kantor, baik kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor non-pemerintah dan lain sebagainya. Anda juga yang bergerak di dunia usaha, bisnis Anda ataupun juga yang sementara ada di pasar-pasar, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semua. Laris manis hari ini dalam setiap usaha-usaha yang boleh tetap Anda menjalankan. Dari Merdeka 68 ya, hiburan, informasi juga akan tetap mengawal Anda sepanjang Anda dengar kami di Pro 1. Tidak hanya pendengar di Manokwari, Anda juga yang mendengarkan program siaran kami lewat RRI digital kami juga. Salam Jabatran dari Merdeka 68 untuk semua Anda dalam setiap aktivitas apapun itu yang sementara terus Anda kerjakan. Salam Jabatran, tetap sehat, tetap semangat untuk juga tetap melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda hari ini.

0: Oh, ini toh video.
1: Ya, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Jabatrat dari Merdeka 68 Manokwari, juga untuk Anda dalam segala aktivitas-aktivitas Anda yang sementara terus dilakukan. Ya, pendengar, dan kami juga terus update informasi-informasi terkait dengan pencarian korban hanyut ya, presenter TVRI Papua Barat, dan saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, dan hari ini sudah memasuki hari ketiga ya pencarian dari rekan ya Yanto Iderwai yang dilaporkan hanyut atau terpeleset saat menyeberangi aliran sungai di kawasan air terjun Mempi Kampung Sisrang Kabupaten Pegunungan Arfak, dan hingga memasuki hari kedua bahkan hari ketiga operasi pencarian yang dilakukan belum ada hasil yang ditemukan, dan korban yang dilaporkan terseret arus pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur ketika menyeberangi sungai bersama dengan dua rekan. Dalam upaya pencarian yang sempat dilakukan rekan korban ya tidak membuahkan hasil, dan kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke kantor SAR, dan operasi juga melibatkan 33 personil gabungan dengan dukungan peralatan SAR, kendaraan operasional, drone thermal, komunikasi, perlengkapan SAR air, kemudian mountaineering dan evakuasi. Dan keluarga juga ikut dalam proses pencarian, untuk itu juga mohon dukungan, doa dari semua kita. Mudah-mudahan proses pencarian hari ini ya, memasuki hari ini bisa membuahkan hasil yang baik. Tapi hari ini juga informasinya nanti juga akan dilakukan beberapa aksi solidaritas untuk mendukung tim yang sementara berada di Pegunungan Arfak ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga punya beberapa kelebihan untuk menyumbang, untuk berdonasi, nanti Anda juga bisa menyalurkan ke beberapa open donasi yang disiapkan ya, dan bersama-sama membantu meringankan segala kebutuhan dalam proses pencarian dari salah satu saudara rekan kita yang sementara masih terus dilakukan pencarian di Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan donasi yang nanti akan terkumpul itu juga akan digunakan untuk mendukung kebutuhan tim pencarian seperti konsumsi, bahan bakar, kemudian perlengkapan dan kebutuhan operasional lainnya selama proses pencarian berlangsung di lokasi dan medan yang memang cukup berat. Nah, beberapa bantuan itu akan sangat berarti karena setiap kebaikan itu menjadi amal, menjadi doa untuk semua kita. Anda nanti dapat berdonasi melalui rekening BNI atas nama Saudara Ocha Dianisya dengan nomor rekening 117-500-5343 ataupun menghubungi nomor kontak Saudara Mary 0822-9836-7172 dan Saudara Oce di 0812-401-60504. Nah, aksi donasi, open donasi ini juga nanti akan dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam panitia besar LPPD Manokwari bergerak untuk melaksanakan open donasi hari ini. Nanti kalau sebentar, kalau Bapak Ibu yang ada di Manokwari yang mungkin beraktivitas, kemudian nanti bertemu dengan rekan-rekan dari LPPD Manokwari, ya, sedikit dari apa yang Anda punya yaitu akan sangat membantu meringankan beban dari keluarga, tapi juga mendukung ya, proses pencarian yang sementara berlangsung di Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, itu informasinya untuk semua warga masyarakat yang ada di Manokwari, dan sekali lagi doa dari semua itu juga akan mengantarkan, mengawal setiap proses pencarian dari keluarga, saudara kita, rekan kita ya, yang sementara masih terus dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
0: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: tadi memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah.

Iya, 94.3 MHz ya, masih terus dengar kami di program 1 dan ya mengantarkan kita di pukul 12 tepatnya waktu Indonesia Timur bersama di program siaran kami untuk Anda ya dari Merdeka 68 Manokwari di Nuansa Siang Anda ya. Jabatra juga bagi yang mungkin baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 siang ini dan juga mendengarkan setiap program siaran kami yang terus hadir di ruang dengar Anda kebersamaan mengisi nuansa siang dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda dalam segala aktivitas-aktivitas yang Anda punya di hari ini. Kami berharap hari ini juga Anda sukses dalam mencapai segala sesuatu yang ingin Anda capai dalam sebuah kebersamaan setiap program siaran kami yang hadir dari program 1 untuk Anda dimanapun ya melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Anda bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Anda dan dalam setiap hasil kerja Anda hari ini, mungkin juga Anda yang bergerak di dunia usaha dan lain sebagainya, yang berjualan di pasar-pasar, di toko-toko, di kios, retail, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang tentunya ingin Anda capai hari ini dalam setiap aktivitas yang Anda punya. Dan hal ini kami berharap semua juga tetap berjalan dengan baik. Dan Anda terus dengarkan program siaran kami ya dari Merdeka 68.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Okay, pendengar 94.3 MHz, kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus menuntaskan program persoalan kualifikasi guru SMA dan SMK di Papua Barat melalui program Papua Barat Cerdas.

Untuk itu, Pemprov juga akan menggandeng Universitas Papua Manokwari untuk membiayai kuliah strata 1 terhadap guru SMA-SMK dengan prioritas utama guru orang asli Papua yang selama ini belum menyandang gelar sarjana. Dan Gubernur Papua Barat, Domingus Manajan, mengatakan dirinya dan Dinas Pendidikan sudah melakukan rapat bersama musyawarah kerja kepala sekolah SMA-SMK se-Papua Barat. Dan dalam rapat tersebut, Pemprov berkomitmen meningkatkan kualitas mutu para guru, terutama guru SMA dan SMK yang belum menyandang gelar S1, ya. Dan tentunya dengan adanya program ini, ya, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Dr. Nabas Tonsuba, mengatakan pihaknya juga akan melakukan pendataan guru SMA dan SMK, terutama guru OAP yang belum menyandang gelar S1. Nah, itu informasinya untuk Anda, dan kami masih punya informasi lainnya di ruang dengar Anda jelang dinamika olahraga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah mati. Cepat, Ti.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Paci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan kau.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Ah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Mungkin pendengar setiap program satu di mana pun Anda, kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan di nuansa kebersamaan siang dengan Anda. Kita akan menyaturkan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026.

0: pemilihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
1: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
2: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
3: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030, bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Now you

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United.

United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2, dan Asian Club Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Dia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini lagi
1: bisa juara, target juara pemain-pemain ecek-ecek. Sama yang juga fokus ya, Piala Presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sepulik, Seni Was, Ragnar Orangmangun, dan yang terbaru Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diyakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade, iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah, iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan EVOS Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Haduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Etruska, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Ma. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: berkendara. Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: 94.3 MHz, terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi di ruang dengar Anda. Bersama di setiap program siaran kami yang hadir di ruang dengar Anda ya, kebetulan juga dari mereka 68 bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 suasana siang jelang sore Anda, dinamika perjaringan Korum Nusantara 2 nanti Anda ikuti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Manokwari. Dan pastinya Anda yang masih tetap melakukan aktivitas, Anda juga tetap semangat untuk terus menjalani setiap bagian dari aktivitas yang Anda punya. Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa fenomena El Nino tidak akan mengganggu ketahanan pangan Indonesia karena pemerintah telah memperkuat cadangan pangan dan mengantisipasi dampaknya sejak dini. Dan kesiapsiagaan pemerintah untuk menghadapi fenomena El Nino dipastikan kuat ya, terutama dari aspek ketersediaan pangan pokok strategis. Nah, prediksi terjadinya El Nino itu telah ada sejak beberapa bulan lalu, sehingga mitigasi berupa penguatan stok cadangan pangan pemerintah atau CCP itu menjadi instrumen yang wajib disiapkan. Dan ia juga menegaskan bahwa prediksi ya, adanya El Nino Aguzila pada bulan keempat itu ternyata yang datang malah banjir. Nah, tapi dalam laporan Bappanas, stok CPP dalam bentuk beras yang ada di Perumbulok itu berada di angka 5,24 juta ton per 20 Juli. Nah, sementara itu untuk cadangan pemerintah daerah ya, tingkat provinsi tercatat total 7,35 ribu ton per akhir Juni 2026. Dan untuk di samping itu CPP dalam bentuk jagung pakan per 20 Juli itu masih terdapat sebanyak 176 ribu ton. Dan ini yang akan terus menjaga cadangan pangan bagi ketersediaan pangan ya, sehingga bisa mewujudkan mimpi dan juga gagasan besar Presiden ya, bahwa sekarang kita sudah bisa swasembada beras sendiri, jadi swasembada pangan juga sudah ada untuk Indonesia sendiri. Nah, itu informasinya, dan pastinya kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari untuk terus kami hadirkan di ruang dengar Anda kebersamaan ya, di setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Pro 1, kanal informasi inspirasi.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan

0: kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Bu, sotonya ada satu mako lagi ya.
2: Siang, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghost

0: tergap. Karena itu orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang memberikan teladan sebelum anak memasuki dunia sekolah.
1: Nah, lalu pendidikan itu bukan murni tanggung jawab bapak dan ibu guru. Pendidikan pertama adalah di rumah. Jadi mama dan bapak adalah orang tua pertama. Sehingga mama dan bapak harus menjadi orang yang kuat buat anaknya, orang yang menjadi teladan buat anak, sehingga pada saat anak keluar, sebenarnya anak menjadi pribadi yang luar biasa karena dia sudah terbentuk di dalam rumah. Seperti itu. Saya percaya anak-anak, kita punya anak-anak di Manokwari, Papua Barat, itu anak-anak luar biasa. Dan untuk menjadikan anak-anak ini hebat, bukan cuma pekerjaan Bapak dan Ibu Guru, tapi pekerjaan kita, Bapak Ibu Guru, pekerjaan orang tua, pekerjaan masyarakat sekitar juga. Masyarakat harus bersama-sama menjadi orang yang memastikan bahwa anak-anak ini menerima didikan yang tepat.
0: Lucinda berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat agar Manokwari menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan kolaborasi tersebut, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, berprestasi, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Imigrasi Papua Barat memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui jalur pendidikan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua di Manokwari Senin 20 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Melalui program imigrasi menyapa pelajar dan insan akademis, kerjasama tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai program edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Papua Barat.
2: Perjanjian kerjasama ini diselenggarakan sebagai upaya membangun transformasi tata kelola edukasi publik.

0: dengan orang dan tidak pidana penyelundupan manusia. Kerjasama ini yang kita bangun diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi kebebasan, serta mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
1: Asrul berharap sinergi yang telah dibangun tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana, berkelanjutan, dan dievaluasi secara berkala, sehingga mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap Yanto Idurwai, wisatawan yang dilaporkan hanyut saat menyeberangi aliran sungai di kawasan air terjun Menti, Kabupaten Sigsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Hingga hari ketiga operasi pencarian pada Senin 20 Juli 2026, korban belum berhasil ditemukan. Korban dilaporkan terseret arus pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur ketika menyeberangi sungai bersama dua rekan. Upaya pencarian yang sempat dilakukan rekan korban tidak membuahkan hasil sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Manokwari. Operasi hari ketiga diawali apel dan juga briefing di posko SAR yang diikuti personel kantor SAR Manokwari, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegunungan Arfak, keluarga korban, dan unsur potensi SAR lainnya. Tim kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan operasional termasuk mobil rescue dan juga sepeda motor trail. Sebanyaknya di lokasi, tim SAR melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan untuk kawasan sekitar lokasi kejadian. Pencarian juga didukung dengan penggunaan drone thermal untuk memantau areal yang sulit dijangkau. Operasi ini melibatkan 33 personel gabungan didukung dengan peralatan SAR, kendaraan operasional, drone thermal, alat komunikasi, perlengkapan SAR air, dan juga evakuasi. Selama proses pencarian, tim menghadapi tantangan berupa cuaca pegunungan yang mudah berubah, kabut tebal, serta suhu udara yang berkisar 12 hingga 19 derajat Celsius. Dan pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan hari ini, 21 Juli 2026, dengan harapan korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi. Masih terkait operasi pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat Yanto Idurwai yang diduga hanyut di sungai atau air terjun Mentik, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak hanya melibatkan tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan keluarga. Sejumlah rekan kerja korban juga memilih turun langsung menyusuri medan dan pegunungan demi membantu proses pencarian. Di antaranya adalah Jeffrey Arizona dan Apriliani Moore. Keduanya bergabung bersama tim pencarian sejak hari kedua sebagai bentuk kepedulian dan ikatan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Yanto. Bagi Jeffrey, keikutsertaan bukan sekedar memenuhi ajakan keluarga korban tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada sahabat yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Kepada RRI melalui sambungan telepon, dirinya bercerita jika perjalanan menuju lokasi pencarian menjadi pengalaman yang tidak mudah. Dirinya dan tim harus menempuh perjalanan menuju kawasan air terjun dengan medan berbukit, jalan setapak yang licin, serta cuaca pegunungan yang berubah dengan cepat. Kondisi tersebut membuat tenaga dan para personil maupun relawan sangat terkuras selama proses pencarian.
2: Saya dengan April ikut dalam tim pencarian ya, karena Yanto ini kan tuh punya sahabat dekat di kantor. Bukan

0: masih akan mengupdate informasi-informasi untuk Anda pendengar.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Core Wheel Nusantara 2.
0: Kita ke informasi lainnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat mengunjungi destinasi wisata, terutama objek wisata alam yang masih minim fasilitas pendukung dan belum dilengkapi rambu-rambu keselamatan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan di sejumlah destinasi wisata alam di Papua Barat, yang sebagian besar masih berada dalam kondisi alami dan belum sepenuhnya didukung sarana maupun prasarana keselamatan. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Werfete, mengatakan wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan kondisi di lapangan saat berkunjung ke objek wisata. Ia menambahkan, setiap pengunjung diharapkan tetap waspada mematuhi aturan yang ada serta menghindari aktivitas berisiko, terutama di kawasan air terjun, sungai maupun lokasi dengan medan yang cukup ekstrim.

0: saat berada di lokasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi para pengunjung.
1: Baik, saya kira salah satu syarat yang penting untuk meningkatkan destinasi ekowisata kita yang kita bilang bisa berkelas dunia itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana menanggulangi bencana atau resilience dari destinasi itu sendiri. Kita harus memiliki kemampuan mitigasi dalam rangka mengatasi berbagai bencana yang terjadi, entah itu gempa, entah itu longsor, maupun juga kecelakaan-kecelakaan lain yang bisa diakibatkan oleh alam di destinasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Perlu ada rambu-rambu yang kita pasang, tempat-tempat yang berbahaya, dan juga ada arahan tentang apa yang harus dilakukan di tempat-tempat tersebut.
0: Jafar menambahkan, sebagian besar objek wisata di Papua Barat masih mengandalkan keindahan alam yang alami dan belum sepenuhnya didukung fasilitas keselamatan yang memadai. Karena itu wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Disbudpar Papua Barat berharap peningkatan infrastruktur keselamatan di kawasan wisata menjadi perhatian bersama sehingga pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Pegunungan Arfak, dapat berlangsung secara berkelanjutan, aman, dan juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: The bus broke down.
4: That ain't my fault.
5: Yo, we're never gonna make the next show.
6: Yo, man, I'm trying to get a hold of management.
4: So look, this is the service. It ain't my fault. Look,
7: the bus broke down. I'll get it fixed. Y'all just chill here for a minute.
6: No, honestly, this place is creepy.
4: Look,
7: I'll be back. That's true.

0: Yo, Howie, man, I gotta tell you about this dream that I had last night. I was a werewolf and I had hair all over my body.
1: No way, man. I had a dream also. I was like a Dracula and I had like, I was like sick of blood.
0: Yo, guys, man,
1: I had a dream too, but I was a mummy and...
2: No way. Let's just get out of here.
3: Tahukah Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
4: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Karena setiap talenta saling melengkapi hingga melahirkan musik yang menyentuh hati. Penyanyi memberikan jiwa pada lagu, sementara produser, arranger, dan musik membangun rumah tempat jiwa itu bertumbuh.
1: Ya, alhamdulillah.

0: sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Masih diperjuangkan kak?
1: Masih
2: diperjuangkan ya?
1: Harusnya.
2: Masih
3: diperjuangkan ya.
2: Kenapa tiba-tiba aku ngomong masih diperjuangkan?
1: Yeah.
2: Ya karena itu memang single terbaru dari Kak Gema. Yes. Ya, bener ya kak?
1: Bener banget, bener.
2: Kok tadi jawabannya kayak gitu?
3: Antara masih gak ya,
1: masih gak ya, ya?
2: Gue masih diperjuangkan gak ya?
1: Layak gak ya?
2: Tapi kongres ya kak, buat single terbarunya masih diperjuangkan.
1: Benar.
2: Ini boleh gak sih sebelum kita ngobrol-ngobrol sama pendengar, diceritain dulu ini kenapa single yang dirilis sekarang ini baru rilis berarti?
1: Ya, udah sebulan, tanggal 16 ya, 16 bulan Juni.
2: Juni. Rilis single terbaru yang judulnya Masih Diperjuangkan. Yeah. Kenapa sih memilih lagu Masih Diperjuangkan? Ini ciptaan siapa dan bagaimana prosesnya?
1: Ya, yeah. Pertama memilih lagunya itu karena komposisi musiknya, terus liriknya karena relate kan buat kehidupan sekarang ini. Terus musiknya juga
2: kehidupan sekarang atau kakak?
1: kehidupan anak-anak Gen Z. Zaman-zaman milenial juga sih sebenarnya, yang mungkin udah relationshipnya tuh yang ke Mary kayaknya ya kan, itu relate juga. Terus musiknya juga buat aku tuh kayak menantang kelihatannya dengarnya kok ya enak asik kayak gampang, tapi pas di-tag nyanyiin ternyata
2: tidak semudah itu
1: Ferguson.
3: gimana emang ada apa sih kok bisa mengatakan kalau tidak semudah itu Ferguson?
1: Ya lumayan sulit.
2: Challenging waktu, ya?
1: Iya benar.
2: Jadi benar-benar challenging untuk menyanyikannya.
1: Benar.
2: Seperti judulnya Masih Diperjuangkan. Masih berperjuangkan ini untuk mau menyanyikannya.
1: Iya, nyanyinya juga gitu kan.
3: Butuh perjuangan ya.
2: Ini ciptaan siapa kak?
1: Kebetulan ciptaan Abang.
2: Ciptaan Bang Rio sendiri. Ciptaan Bang Rio, oke. Berarti ini prosesnya berapa lama? Boleh tahu juga?
1: Waktu itu prosesnya kayaknya rekaman akhir tahun kemarin 2020.
2: Lumayan cepat berarti produksinya ya?
1: Lumayan cepat tapi lama kok kayak gitu.
4: Dari proses awal sampai rilis nggak terlalu cepat juga, karena kan ada beberapa proses, yaitu dia tadi kayaknya gampang dibawain, pelatihan di rumah pas saat di take, nah itu jadi sesuatu.
2: Tak semudah
4: Masih gue ke tenis lah itu. Ternyata butuh perjuangan.
2: Ya sesuai nama masih diperjuangkan ya. Tapi masih diperjuangkan. Kenapa kakak bilang bisa relate sama Gen Z atau mungkin orang-orang gitu yang mendengarkan Masih Diperjuangkan? Emang ceritanya tentang apa? Apakah orang yang udah cinta tapi sebenarnya dia masih cinta nggak sih sama gue? Sebenarnya dia masih gitu nggak sih masih?
3: Kira-kira
2: gitu,
3: lagunya
1: sebenarnya kayak gini. Kalau misalnya di dalam pernikahan mungkin kali ya, ada kan yang kayak zaman sekarang tuh udah kayak oh ya udah kita jalaninnya tuh kayak ya udah karena udah kebiasaan aja kan. Gitu. Padahal sebenarnya tuh kayaknya kalau dipikir-pikir udah hambar juga, tapi masih kita coba buat bertahan gitu.
3: Udah terlanjur dinikahin ya.
4: Cerita perkawinan.
2: Ini kayaknya nyambung sama lagu gue juga sih.
1: Emang iya.
3: Cobalah bertahan. Itu pas banget. Pas ini. Kayaknya hampir sama isinya.
2: Iya, kayaknya satu hati kita ya.
1: Benar ya. Kayaknya benar nyambung.
3: Oke. Ini udah ada yang nyapa sebenarnya. Kita sapa aja ada pendengar di beberapa ya. Ada Bang Benijo dari Manado. Halo Bang Benijo. Selamat siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu kan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Celiana Jamil.
3: Iya, halo.
5: Gimana nih Bung Iksan? Berapa minggu enggak kedengaran?
2: Waduh. Aku ada terus tahu.
3: Ada terus minggu lalu juga Bang Iksan kok.
2: Aku ada terus.
5: Bang, minggu lalu. Bukan Bang Iksan minggu lalu.
2: Minggu Bang lalu Iksan, aku
3: tapi sama
2: minggu sebelumnya.
3: Dede ya?
2: Minggu sebelumnya baru. Jadi
3: gak bareng Sally kayak Iksannya.
2: Aku 2 minggu berturut-turut ini ada aku. Tapi gimana Bung Denijo, sehat?
5: Alhamdulillah sehat walafiat nih Bung Iksan, Mbak Celiana Jamil ya.
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita?
3: Ya, ada Gema Asmara sama Rio Rinaldo nih, silakan.
5: Oke deh, ini langsung ke bintang tamu. Assalamualaikum Mbak Gema Asmara dan Bung Rio Rinaldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,

0: Silakan Bung Benigjo. Monitornya mungkin bisa dimatikan ya supaya nggak feedback Bung
1: Benigjo. Iya, feedback. Feedback ya. Banget Bung.
2: Pertanyaannya untuk Mbak Gema.
3: Iya, benar.
2: Pertanyaannya untuk Mbak Gema, sejak berkarir solo itu dari ya, berkarir solo yang aktif dari tahun berapa? Bang Rio Rinaldi, ini kan seorang ranger, produser, baru apalagi
0: kita lah kalian punya.
2: Apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bung Rio ketika menjadi ranger, produser, dan pencipta lagu? Itu aja ya pertanyaannya. Kita menyapa yang lagi menyiari Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung, terus ada Angel Gaji di Padang, terus ada Gilang Kertasono, Ibu Farida di Palu, terus ada Ibu Tiara di Kendari, Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benigjo ya. Ada juga Albert dari Bau-Bau nih. Halo, selamat pagi. Siang ya. Selamat siang Bang Albert.
1: Masih semangat pagi kayaknya saya.
0: Halo. Bang Albert putus kayaknya ya.
1: Bang Albert. Halo.
0: Oke, putus kayaknya ya. Kita langsung sambung aja ya. Halo, selamat siang.
1: Halo siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Hendra di Sumatera Barat.
0: Hendra di Sumbar. Apa yang mau ditanyakan nih sama bintang tamu kita? Silakan Bang Hendra.
1: Halo Bang Hendra.
0: Halo. Bang Hendra,
1: ya, bintang tamu kita ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo, mau tanya apa?
4: Rio Rinaldo ini dari grup musik apa sih?
1: Oke.
4: Mencetak album apa belum gitu?
1: Oke.
0: Ada pertanyaan untuk Mbak Gema? Ada pertanyaan untuk Mbak Gemanya?
4: Mbak Gema ini tergabung di grup musik apa?
0: Oke, pernah tergabung nggak gitu ya di grup musik sesuatu? Oke. Okay. Itu saja.
4: Ya gitu saja buat kakak-kakak mbak-mbak penyiarnya. Salam buat Ayu yang ada di Maluku Utara.
0: Oke. Itu saja Bang Hendra.
4: Ya.
1: Oke.
4: Ya, salam dari Batu Sangkar Sumatera Barat.
0: Wow. Baik, terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih banyak
0: udah. Selamat
4: siang. Ya, sama-sama Mbak.
0: Iya. Wah, ada Bang Hendra tadi juga nanya ya. Mungkin bisa diulas lagi.
1: Boleh dong.
0: Semangat banget nulisnya ya.
1: Saking semangatnya. Mau lihat gak pendengar? Kalau pendengar mau lihat boleh loh. Tulisannya tuh terlalu rapi.
0: Bang Benigjo ya.
1: Dari Bung Benigjo di Manado dia tanya. Ya. Kalau ke Mbak Gema, sebenarnya Mbak Gema ini udah berkarir
0: ya,
1: dari tahun berapa sebenarnya?
3: Ini karir profesional kayak
1: sebagai penyanyi.
3: Oh, penyanyi. Kalau sebagai penyanyi sih sebenarnya udah dari waktu kecil sih sebenarnya ya. Dari SMP.
1: Nyanyi.
3: Ya kayak biasa lah ya, panggung-panggung biduan.
1: Panggung ke panggung, salah ya. Okay.
0: Baik.
3: Terus sempat vakum kan, lumayan lama vakum. Terus akhirnya ya balik lagi. Mungkin balik yang benar lagi ini 3 tahun terakhir ini gitu. Nyanyi aktif lagi gitu.
1: Berarti baru kembali fokus lagi 3 tahun terakhir ini.
3: Iya benar.
1: Tapi sebenarnya kalau misalkan mulai karirnya mungkin dari SMP tahunnya gak usah ditanya ya. Kalian Google aja ya. Ini cewek soalnya.
0: Kalau cewek sensitif ya.
1: Aku juga gak berani nanya.
0: Baik-baik.
1: Terus Bung Benigjo nanya juga tantangannya buat Bang Rio. Selama berkarya ini apa sih Bang? Bang Rio juga mulai berkarya sampai akhirnya memutuskan untuk bikin musik, jadi produser juga. Itu dari tahun berapa Bang?
5: Iya, kalau berkarir, kalau dihitung tahunnya sih udah puluhan tahun. Karena aku mulai belajar piano tuh umur kelas 3 SD tahun 83.
1: Kelas berapa SD?
5: Kelas 4 SD.
1: Tahun 83. 83. Oke.
5: Okay. Wow. Jadi dari situ tahun 90 sudah jadi master guru piano sama elektron zaman dulu kan.
0: Wow.
5: Nah, itu teman sangkatannya sama Tengku Shafiq tuh.
1: Oke, okay, ajarin saya kalau gitu, tangan siap, saya biar agak lemes dikit ya.
5: Lalu akhirnya profesional tuh dari 98, dari mulai bikin sinetron, dari kayak Gini O Gini.
1: Aduh,
0: udah aktif di situ.
5: Udah wow, kolaborasi sama Gini, beberapa artis dari mulai almarhum Tante Titi Puspa dan lain-lain.
0: Luar biasa. Biasa.
5: Sampai pernah produce bantu Warna, lalu ada jadi produsernya Indah Nevertari.
1: Banyak loh, terus Indah lanjut Nevertari, dong.
5: Dan lanjut sampai sekarang, aku di Roland Keyboard itu 18 tahun untuk jadi produk spesialis. Nah akhirnya,
0: keren banget.
5: Terima kasih.
1: Terus om.
0: Nah, dari akhirnya, aku belum lahir ini,
5: aku punya sekolah piano yang license, punya sistem dari China dibawa ke Indonesia untuk anak-anak.
0: Oke.
5: Okay. Akhirnya pandemi aku resign dari Roland, aku melanjutkan untuk bikin satu perusahaan namanya Nada Bumi ini. Nada Bumi untuk agregator, publisher, label itu baru tahun kemarin. Okay. Makanya beberapa talent, salah satunya Gema, kita ada sekitar 20 talent sama wow, band ada 5 yang lagi digarap semua, dan itu ada rilisan-rilisannya.
1: Oke. Okay.
5: Jadi ya kalau sepanjang sejarah ya udah lama juga sih, tapi hari ini lagi lebih fokus lagi karena sistem kan, karena sekarang ada sistem di Nada Bumi itu ada dashboardnya dan lain-lain, akhirnya kita memproduksi itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedurnya, dan hari ini Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga.
1: Gitu.
5: Wow. Abang Iksan.
1: Oke, jadi kapan kita sign kontrak?
5: Ayo. Atau kita tutup sebentar.
0: Aduh,
5: ya.
0: Aduh. Matiin mic dulu, matiin mic ya.
1: Cana ya.
5: Aduh. Dan aku lagi CEO yang menyamar ya.
0: Ya betul. Rasin. Ini CEO yang menyamar ya.
1: Definisi. Luar biasa. Dia menyamar sebagai arranger, sebagai komposer
0: ya.
1: Padahal aslinya dia yang luar punya itu biasa semua.
0: Keren banget, keren.
1: Aduh, tadi pertanyaan juga dari Kak Hendra ya, di Sumbar. Ini Bang Rio pernah tergabung di grup musik gak sih sebenarnya?
5: Iya, kalau grup musik dulu ada ya, zamannya Raja. Terus aku punya band namanya Mahadewa, tapi Raja jadi, bandnya namanya Akar. Nah, Rajanya jadi Raja, Akarnya tumbang. Ya biasalah, dunia waktu zaman dulu kan. Aku punya Mahadewa juga. Terakhir sampai detik ini aku punya band World Music sama Hendri Lamiri. Yang violinis kan, tapi lebih ke World Music gitu. Dan kebetulan Bang Hendra ini kan dari Batu Sangkar. Nah, kita tuh sekampung, aku di Padang Panjang.
0: Sama Uda ya.
5: Tapi akhirnya lebih banyak solo karir. Jadinya sekarang ya sendiri aja jalan terus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadi intinya pernah ya.
5: Pernah.
1: Intinya pernah, dan itu tadi besar-besar sekali namanya, yang satu Raja beneran jadi Raja, yang satu Akar enggak tumbang sih. Mungkin dia mengakar di dalam dalamnya. Jadi tidak bertunas, akar saja.
0: Keren.
1: Berarti nanti lain kali bikinnya tunas, Bang.
5: Betul. Jadi nama itu mempengaruhi. Betul, jadi tunas ya.
1: Iya kan Bang?
0: Keren.
1: Kita bikin nanti ya.
5: Kita bikin.
1: Tunas itu singkatan tuntas. Tuntas dan lunas.
5: Secara nasional.
0: Tuntas secara nasional. Iya
1: lagi, bisa juga lagi. Kalau Kak Duma, pertanyaannya tadi juga sama.
0: Sama.
1: Pernah gak?
3: Grup musik itu band.
1: Iya, band ataupun grup vokal.
3: Kalau band banyak sih, hari-hari juga.
5: Karena dia reguler juga kan.
1: Jadi sempat reguler
5: klub dan lain-lain tiap hari.
1: Jadi
5: kalau malam di mana-mana pasti ada nongol muka. Iya.
3: Jadi bandnya banyak tiap hari juga, beda-beda band.
1: Ganti-ganti band ya.
3: Iya,
1: karena memang solois sebenarnya. Jadi kalau misalkan tergabung di band mana atau di grup mana, sebenarnya random
3: banyak
1: ya semuanya.
3: Random banyak disebutin banyak.
0: Oke, mungkin ada pendengar lagi yang sudah bergabung, ada Ica ya.
1: Ica di Sulawesi.
0: Oke, kita sapa dulu. Halo Ica.
1: Halo.
6: Halo Mbak Shailin.
0: Halo.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
1: Udah lama nggak dengar suara Ica nih.
6: Indonesia.
0: Waduh.
6: Kebetulan Ica habis sakit, Mbak Iksan.
1: Semoga cepat sehat selalu. Berapa bulan?
6: 6 bulan.
1: Ya Allah, sakit apa Ica?
0: Sehat, cepat sehat ya Mbak Ica ya.
6: Amin. Ini masih dalam pemulihan.
0: Oke.
6: Mbak Iksan, tapi kita sempetin.
1: Oh, luar biasa.
0: Terima kasih Ica ya. Terima kasih, Ica. Sehat ya Ica ya.
1: Semoga dengerin ya, kita nambah kamu sehat ya, ya. Naikin amin. Imun ya.
0: Amin.
6: Jadi sama Bang Iksan jadi semangat lagi.
1: Iya amin dong, harus ya Allah, dong semangat amin. Dong.
0: Semangat Ica ya.
1: Ica mau tanya apa sama Kak Gema dan juga Bang Rio?
6: Mau nanya sama yang pakai baju kuning.
1: Kak Gema. Karena dia sambil nonton di sini.
0: Sambil nonton.
3: Kuning cerah.
6: Mau nanyain. Kan kita belum tahu.
0: Iya.
6: Penyanyi lama atau penyanyi baru?
1: Oke. Terus mau tanya apa lagi, Ca?
6: Yang kedua, judul lagunya tadi apa ya?
1: Yang terbaru.
0: Masih diperjuangkan.
1: Yang terbaru masih diperjuangkan.
6: Sama. Yang satunya siapa di sebelahnya?
0: Oh, produsernya, ada Bang Rio.
1: Bang Rio.
0: Bang Rio Rinaldo, produsernya.
6: Oh, salam kenal aja. Mm-hmm. Pokoknya ditunggu lagi lagu-lagu selanjutnya gitu kan.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
6: Nah, mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Amin.
6: Ya. Amin. Sama Mbak Sedi juga, sama Mbak Iksan. Dan pokoknya semuanya pegangnya terusah di seluruh Indonesia.
0: Yeah.
6: Depannya selamat siang aja. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Ica.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica ya dari Sulawesi Selatan. Jauhnya tuh. Luar biasa ya.
1: Dia nanya tuh. Dia nanya tuh ke Kak Gema nyanyinya lama apa baru katanya gitu.
3: Ini penyanyi baru stok lama.
0: Penyanyi baru stok lama.
1: Berarti
0: ya.
1: Baru 3 tahun di Nada Bumi.
3: Gabung Nada Bumi tahun
5: kemarin.
3: Tahun kemarin.
1: Oh, baru setahunan. Okay. Baru setahunan berarti di Nada Bumi.
0: Iya, iya.
1: Ya, bener-bener luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, ini kan tadi pertanyaan dari Ica adalah penyanyi lama atau baru udah dijawab tadi.
0: Iya.
1: Sekarang dari Bang Rio aku mau nanya juga, boleh enggak sih Bang Rio? Kenapa Bang Rio akhirnya menemukan Mbak Gema? Gimana tuh prosesnya? Boleh enggak sih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk okay, aku kontrak dia dan aku kasih album atau single nih berarti.
5: Iya, single. Kontraknya sih 24 lagu dia.
1: Oh, banyak.
0: Wow.
1: Pakai cash advance enggak? Thank you. Aku suka kayak gini-gini.
5: Karena biasanya sering ketemu tapi kita enggak jarang ngobrol.
1: Iya, Bang Rio.
5: Kita ngobrol. Jadi di Nada Bumi itu yang record ya, Nada Bumi Records itu membawahi beberapa talent. Kita sistemnya sedikit agak berbeda dari label-label yang biasanya.
1: Mm-hmm.
5: Bagaimana caranya? Karena kita zamannya digital, musik digital, itu mau seorang CEO Spotify pun juga mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang artisnya siapapun,
1: Taylor
5: Swift mau apa, tapi yang dia peduli adalah algoritma yang berjalan.
1: Okay.
5: Nah, kalau hari ini misalnya Gema kita bikin satu lagu, tiba-tiba baru 6 bulan lagi keluar single berikutnya, ini algoritmanya nggak jalan.
1: Betul.
5: Nah, satu selalu kita bilang sama talent-talent, terutama dia, minimum satu ada konten yang di IG maupun di TikTok yang dia harus buat. Dan satu lagi, nggak perlu banyak tapi konsisten. Kadang-kadang dia bolong-bolong juga. Dan pertama dia awalnya nggak percaya. Ah, masa sih itu mempengaruhi algoritma? Ya
1: iya
5: memang
1: banget,
5: itu dunianya. Tapi ketika dia udah mulai kontennya ada satu hari, apa yang terjadi? Baru satu bulan, dia sudah mencapai 16 ribu penonton, pendengar bulanannya dan lain-lain. Jadi sehingga akan relate kan dengan algoritma. Coba kalau nggak bikin konten, talent kita ada yang malas-malasan bikin konten. Udah ngomong, ya om. Tapi gak kontennya nggak, tiba-tiba dia bikin konten. Tapi musiknya bukan musik dia. Musik orang lain yang ditempel. Akhirnya nggak jalan juga. Pendengar bulannya cuma 13, 15. Dan itu salah satu yang benar-benar, tapi sebenarnya tekniknya banyak lagi di dalam. Tapi pada akhirnya kita sekarang membuat talent-talent ini, kenapa harus dia? Karena yang aku butuhin tuh bukan teknik vokal. Kalau teknik vokal kita lihat idol sudah pastilah, mata dan lain-lain. Tapi di sini kita melihat lu bisa bawain rasa nggak?
1: Betul.
5: Kalau misalnya, jadi kita tuh caranya talent-talent misalnya gini, besok kita rekaman 2 shift. Studio. Nah, seminggu sebelumnya aku udah kasih lagunya ke mereka, mereka latihan. Yang dilatih di rumah, latihan rasa. Kalau dia soal nanti pici-pici sedikit, nanti beresinnya aku lah. Tapi asal jangan sumbang gila-gilaan ya.
0: Asal gak berlebihan ya.
5: Ada koridornya. Bener gak? Kan dia menyanyi nih ya.
1: Masalahnya kalau semua pakai auto-tune agak repot ya.
5: Ngerjain gua dengan disuruh pulang, ceburin aja ke bak. Nah, akhirnya disepakati sama talent-talent, dia latihan gila-gilaan di rumah pada saat aku di dalam, aku bisa langsung ini siap dibungkus atau enggak. Paling aku marahnya cuman ini kurang rasanya, ulang. Jadi direkam itu rasanya. Nah akhirnya talent-talent ini aku butuh rasanya dia. Jadi betul, makanya genrenya aku bikin semua, dari yang hip, dari yang pop, dari yang genji-genji yang i-pop-i-popan lah, pop gitu, sampai yang Melayu remix aku punya.
1: Makanya ada Bang Hendri tadi itu kan ada, tuh.
5: Iya,
1: aduh, gitu. It's nice.
5: Jadi semua genre kita coba, dalam arti kalau ini konsisten dia dengan banyak lagu yang udah disiapin, dia udah rekaman 5 ya, udah 4 atau 5? 4. Oh,
3: 4, 4
5: udah 4 yang kerekam, artinya kita udah punya stok banyak gitu, iya, sekian tahun ke depan.
1: Abang udah punya stok banyak, berarti stok uangnya juga banyak, Bang.
0: Wah, luar biasa.
5: Masalah stok lagunya banyak, uangnya belum.
0: Bisa aja Bang Rio ya.
5: Dolan lagi tinggi-tingginya Bang
3: Iksan. Kan CEO yang menyelamat tadi datang.
1: Iya. Masalahnya satu lagu dua lagu itu kan lumayan ya untuk satu produksian gitu.
5: Betul. Nah itu caranya Nada Bumi, itu betul. Emang kalau diproduksi dia habis-habisan, berapa biaya yang keluar? Bisa, tapi mungkin aku besok jadi gembel kan.
1: Yes, betul. Setuju aku.
5: Nah,
1: setuju.
5: Caranya ada di Nada Bumi. Talent-talent itu sangat menyenangkan. Kita mau video klip aja. Kita kemarin sewa 3 hari di villa. Talent itu ada 8 datang, kita syuting rame-rame di dalamnya gitu ya. Sehingga biayanya jadinya lebih.
1: Iya, jadi sewa villanya ya betul, sekali tapi untuk 8 ya, artis.
5: Kita tuh salah satu yang di luar kan apa Pimpronya. Nah, mereka udah lihat tuh daerah-daerah mana spotnya yang udah oke, okay, udah kita tinggal bawa ke sana. Yang mau pulang-pulang habis syuting, yang mau nginep kita ada kamar kan gitu.
0: Oke.
5: Okay. Gitu ceritanya.
1: Nice sekali ya. Wah, luar biasa ini. Aku suka nih dengan siklus yang ada di industrinya ini.
5: Karena aku ada program kan di Music Planner yang di Pro 2 itu membahas tentang entrepreneur di dunia musik industri, namanya Music Planner. Nah itu yang kita bahas tuh, teknis-teknisnya gimana. Terus ada seorang kombes, ternyata nggak cuma di jalurnya kombes, tapi ternyata dia punya single udah lebih dari 50. Nah ini kan menarik, gimana caranya bapak bisa punya 50 single. Nah itu dia kasih tahu caranya gitu.
1: Oke, okay, nice.
0: Oke, okay. Sebenarnya ini ada dua pendengar lagi. Ya. Mungkin kita sapa dulu takutnya keputus ya. Boleh. Tapi setelah itu kita break sebentar pendengar ya. Nanti boleh nelpon lagi, silahkan. Ini kita mau sapa dulu ada Bu Farida dulu tadi kayaknya yang
1: duluan. Ibu Farida dulu ya.
0: Bu Farida dari Palu, halo.
1: Halo,
0: Assalamualaikum.
1: Ibu Farida.
7: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Iya. Silahkan Bu Farida.
7: Bang Ihsan Terore sama Siliana Jamil ya.
0: Betul, iya, betul. Ibu Farida. Bu Farida.
7: Iya. Salam merindu dari Bu Farida ya.
1: Oh iya. Betul, udah lama Ibu Farida enggak gabung
7: iya,
1: sama kita.
7: Iya, udah lama ya. Mau ke bintang tamunya ya.
0: Silakan Ibu Farida.
7: Selamat siang.
1: Siang. Yeah. Selamat siang. Oh, iya. Karena cuma gema yang pakai.
0: Kak Gema sama Kak Rio. Iya.
1: Gemanya lagi agak bengong.
7: Kalem banget suaranya ya.
0: Kalem banget suaranya.
3: Iya. Iya dong, harus kalem.
7: Iya, kita jumpa ya. Ini Kak Gema Asmar sama Rio Rinaldi ya.
0: Iya.
7: Ini sejak kapan ya selalu berdua kan? Ini Gema selalu ada Rio Rinaldi. Sejak kapan itu?
1: Oke.
7: Okay. Terus lagunya yang booming pada waktu itu apa sih judulnya?
1: Oke.
7: Okay. Nah, ini Bu Farida tanyakan ya.
1: Oke.
7: Okay. Ihsan sama Siliana mau kirim salam boleh ya?
0: Boleh dong. Silakan Bu Farida.
7: Iya, karena Bu Farida rindu sama kawan-kawan ya. Kali ini kita gabung. Salam buat Pak Biji di Tokyo ya. Ada Pak Benijo, terus Ayu di Matohi, semua-semua yang penyiar RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Ya, untuk Gema sama Rio, ya salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bu Farida ya. Lanjut ada Rahma dari Sumatera Barat. Halo Rahma.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat selalu buat Isa sama Meli.
0: Amin.
1: Oke, amin.
0: Silakan.
1: Kakakku ya, mau tanya apa kakakku?
8: Terima kasih. Selamat siang buat Udario.
1: Udario.
0: Udario ya.
8: Juga sama-sama Sumatera Barat juga nih.
1: Betul, makanya menyapanya langsung Uda.
8: Iya.
3: Bisa tahu ya, Uda.
8: Uda Rio ini kan komposer in musik ya.
1: Iya.
8: Berarti ini buat artis-artis daerah juga pernah memproduksi ya.
1: Oke.
8: Siapa aja tuh musisi-musisi dari Sumatera Barat yang udah diproduksi?

0: para sahabat-sahabat RRI dimanapun berada. Spesialnya buat kencana kita Mirama Sister. Terima kasih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar sudah kita kumpulin, tapi jawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita sambil mengundang pendengar juga nih yang mau bergabung ya ke Prosatria Jakarta, mau nanya langsung sama bintang tamu. Silakan, ada Gema Asmara dan juga Rio Rinaldo. Anda boleh bergabung di 0811 7972 7912,
2: atau di telepon kita di 021 3440696, dan juga 021 3441499.
1: Iya, waktunya kita dengerin lagunya Gema Asmara, Masih Diperjuangkan.

0: kita.
1: Kita masih sama-sama di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Betul barengan banget. Sama Isan Tarore dan juga
1: ada Selena Jamil.
0: Kita tidak saling cinta.
1: Tadi gimana musiknya gimana Isan?
0: Aku bilang ini musiknya lagu terbarunya dari Kakak Gema ini racun. Aku bilang
1: racun. Ya kan?
0: Masih diperjuangkan. Ini sebenarnya perlu diperjuangkan. Memang lagunya enak banget sih.
1: Keren banget racun. Lagunya.
0: Congrats
1: ya.
0: Kak, sekali lagi Bang Rio juga sekali lagi congrats.
1: Suaranya halus ya.
0: Enak maksudnya kawin banget ngeblend gitu menurut aku. Ketawanya
2: ya.
1: Iya, benar banget ya.
0: Ketawanya emang gimana, Bang? Aduh. Gak apa-apa, aku juga ketawanya sering enggak manner. Aduh, ini ngelanjut ya. Ngelanjut obrolan kita tadi sebelumnya ada penelpon juga.
1: Tapi ini kita mau sapa-sapa dulu aja kali ya. Beberapa kota yang sudah mendengarkan kita siang hari ini. Jadi banyak banget nih. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Wah, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Ya, jangan lupa juga ya, apa kabar untuk Anda yang mungkin ada di stasiun relay dan juga studio produksi yang belum kita sebutin satu persatu. Apa kabarnya ya? Boleh bergabung langsung ke RRI Jakarta. Betul. Di 0811-7972-7912
0: atau juga di telepon kita 0213441499 dan 0213440696.
1: Oke deh, lanjut aja kali ya, langsung ke pertanyaan pendengar tadi tuh ada Ica ya.
0: Ica
1: dan Rahma.
0: Betul. Ada kalo bukan Ica sih. Yang
1: ke terakhir Rahma. Farida. Oh, Farida. Oke,
0: Farida. Kalau Ica tadi udah ditanya. Kalau dari baca, Ibu Farida.
1: Bagus banget tulisannya. Silakan baca sendiri tulisannya.
0: Ibu Farida nanya, Bang Rio ini maksudnya ke Kak Gema, nanya sejak kapan berhubungan dengan Kak Rio, Cia Kak Rio.
1: Kerjasamanya mulai kapan gitu.
0: Berarti kan tadi udah disebut sebenarnya ya?
1: Tahun ya, kurang
2: lebih ya. Profesional
0: setahun. Tapi kenalnya?
2: Itu udah mungkin 3-4 tahun ya.
0: Tahun.
1: Kenalnya?
0: Kenal di mana? Abang nonton performnya Kak Gema atau gimana?
3: Enggak sengaja sebenarnya.
2: Sengaja sih, ada temen kenalin, ngobrol, ternyata dia penyanyi. Tapi waktu itu kan aku gak bisa mutusin dia jadi talent, Nada Bumi atau tidak. Dan sepanjang perjalanan itu, tahun kemarin karena memang labelnya Nada Bumi itu di open, ya aku tarik dia, oke mau gak jadi gini, oke atau dia. Lagu udah aku siapin, kasih satu, kasih dua, dilahap semua kan ya, udah. Ya, baru keluar yang rilisan ini.
0: Tapi sebenarnya lagu stoknya udah banyak ya, lima tadi ya.
2: Untuk dia, yang kerekam 4, yang stok udah aku kasih sekitar 15 ada ya.
1: Wow.
0: Kan 24 lagu ya.
3: Masih aku pilih-pilih sih mana yang
0: lebih cocok. Oh, berarti tetap punya hak ya untuk memilih ya. Iya. Memang Nada Bumi memberikan itu ya.
2: Karena supaya sesuai dengan dia punya rasa. Kalau kita langsung tembak nih, kamu harus nyanyiin lagu ini, belum tentu dia cocok.
0: Betul.
2: Karena punya talent yang Gen Z yang dia bisa dance tapi lagunya modelnya K-popan gitu. Itu kalau dikasih lagu pop kayak begini enggak masuk kan.
0: Betul.
2: Kalau
0: saya
2: ke dia enggak jadi apa-apa.
0: Nantinya Kicha. Bisa jadi gitu. Ya kalau Gen Z gitu.
1: Baik. Ada lagi pertanyaannya?
0: Nanya dia ke Kak Gema juga, Ibu Farida. Tapi ini kan berarti udah lama sebenarnya.
3: Iya, kenalnya iya.
0: Bernyanyi juga udah lama ya. Pernah ngerilis single yang booming banget gitu enggak?
3: Belum pernah sih kalau.
0: Belum ya? Belum.
2: Perdana ini.
3: Iya, perdana
0: ini. Berarti memang benar-benar perdana ya. Jadi recording secara profesional ini baru perdana berarti ya.
2: Karena selama ini kan dia pejuang penyanyi yang reguler.
1: Pejuang
2: penyanyi. Oke. Okay. Wedding.
0: Itu nanti.
1: Luar biasa ya.
0: Iya. Belum. Belum diproduksi.
1: Tapi benar itu pejuang rupiah benar. Bocor kan tuh, bocor. Enggak sengaja.
0: Enggak apa-apa. Itu kan spoiler alert.
1: Dari Rahma, silakan.
0: Dari Rahma. Dia nanya ke Udario. Iya. Karena kata-katanya sama-sama orang Sumatera Barat. Dia nanya, pernah ngeproduserin penyanyi-penyanyi daerah enggak sih? Siapa ataupun pernah menghasilkan karya enggak untuk penyanyi-penyanyi Sumatera Barat gitu mungkin?
2: Oke. Ada kebetulan aku dari kecil sempat SMP juga di Padang kan. Kebetulan sebenarnya enggak aku langsung produser, tapi papaku juga seorang musisi, romantis dulu. Jadi dia pernah mulai dari zamannya Kasia Tujuh Muaro, lagu-lagu zaman dulu di tahun 90-an. Kalau aku pribadi di tahun 2000-an tuh ada beberapa lagu remix yang dari Bukit Tinggi. Namanya aku juga lupa ya, tapi kebetulan aku punya sepupu kontan, dan dia artis Minang. Namanya Alvina Brenner. Itu bisa dicek, dan dia ya berteman dengan Fauzana yang lagi heboh juga kemarin sama Timur-Timuran itu. Nah, kebetulan adikku ini juga baru ngeluarin single Mudi Arau, itu lagu hits tapi dibikin Timur Minang.
0: Jadi kayak kemarin viral-viral itu ya.
2: Karena itu sekarang lagi tren, karena lagu Minang itu juga sampai detik ini datanya pendapatan nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1 adalah koplo kan.
0: Iya.
2: Baru mulai ada Batak, mulai ada yang
0: Ambon, Timur,
2: Ambon dan lain-lain itu. Nah, jadi kalau aku pernah produksi lagu Minang cukup banyak. Terakhir tahun kemarin aku produksi juga ada 3 lagu Minang. Satu papaku, dia juga penyanyi kan, aku bikinin satu sampel lagu Minang. Yang kedua ada cewek, aku lupa namanya, tapi ada. Jadi kalau memang pengen lihat, masuk aja ke Spotify, klik aja Rio Rinaldo playlistnya. Nah, di dalam itu siapa aja yang pernah aku bikin musiknya, ada semua di situ.
0: Karena kalau di spill kira-kira 3 hari 3 malam lah, nggak selesai-selesai lah.
1: Cek aja langsung ya, di Spotify bisa nanti.
0: Kan agak-agak repot ya.
1: Ada lagi pertanyaan?
0: Enggak, udah.
1: Oke, kita sapa ya, ada Lia dari Sulawesi Selatan.
0: Halo Lia.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Lia.
4: Salam kenal ya Kak Selin ya.
1: Kak Selin dan Iksan.
0: Iya.
4: Kak
1: Selin,
4: baru gabung.
1: Iya, silakan. Gak apa-apa. Boleh, gak apa-apa.
0: Lia mau tanya apa nih sama bintang tamu kita? Ada Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio.
4: Gema ya.
0: Iya, Gema Asmara dan juga Bang Rio. Iya kan? Gimana tadi ya? Refnya? Refnya gimana tadi? Kita tidak.
4: Bagus.
0: Bagus ya. Aku tunggu loh konten TikTok kamu ya.
4: Itu nyanyi solo ya?
1: Iya. Pakai lagunya Kak Gema ya, bikin konten TikTok ya. Mbak Lia ya. Ketawa.
0: Kata dia, aku mau bikin nama siapa? Mau tanya apa Lia sama Kak Gema?
4: Siapa lagunya itu, siapa ya?
0: Yang nyiptakan lagunya jelas. Oke. Terus apa lagi?
4: Yang ini, yang di sampingnya.
1: Oh, ini ada Bang Rio Rinaldo,
0: pencipta lagunya.
4: Itu bilangnya Jimmy O'Jimmy ya. Itu apa ya?
1: Produsernya
0: kan ya. Oke. Di sini sebagai apa?
2: Oke, kita dulu membantu untuk musik ilustrasinya.
1: Musik ilustrasinya. Terus timnya ya.
2: Zaman TPI juga ada yang horor-hororan tuh.
0: Nah, Toro Margen tuh.
2: Manusia harimau ya gitu.
0: Oh, iya kan. Kismis kan juga tuh Toro Margen.
1: Serem. Zaman kecil ngeliat dia serem banget.
2: Kalau zaman sekarang ngeliat dia?
1: Hah, kalau sekarang?
0: Ya, kalau sekarang ngeliat dia juga makin serem sih.
1: Iya ya. Tatapannya luar
0: biasa.
1: Oke,
0: kalau gitu Lia. Ada lagi yang mau ditanya Lia?
1: Ada lagi
0: yang
1: mau ditanya Lia?
4: Itu aja. Semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin, Lia juga sehat selalu.
4: Amin.
1: Terima kasih Lia. Selamat siang.
0: Ini di WhatsApp.
1: Wow. Oke, di WhatsApp masih ada satu lagi ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waduh, Ahmad Irwan di ya, Bandung Timur.
5: Iya, di kawasan Nagreg saya tinggal di sini.
1: Wah, kawasan Nagreg luar biasa.
5: Jalur macet kalau lebaran.
1: Kalau lebaran jalur macet ya.
0: Iya.
1: Silakan Pak Ahmad.
5: Namanya Bang Rio ya.
0: Bang Rio sama Kak Gema.
1: Rio Rinaldi.
5: Ya, pokoknya sama siang para bintang tamu semua itu kan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irwan, itu kan dari Bandung Timur, yang bukan tanah Sunda kalau Bandung Timur ya. Tadi mengutip untuk masalah Minang, memang salah satunya selalu daerah itu adalah selain Sunda, kalau Sunda daerah saya sendiri kan. Minang juga saya menyukai lagu-lagu Minang, terutama yang paling terkenal itu Pulanglah Uda sama Nasib Sawah Lunto itu yang terkenang lagu-lagu Minangnya. Karena beginilah, kan setiap menciptakan lagu kadang-kadang sebuah inspirasi. Salah satu contoh misalkan kalau di Bandung ada semua Kolperiker ini jadi lagu. Nah, untuk Bang Rio seperti apa dalam hal menciptakan lagu, apa menghasilkan situasi zaman atau ada inspirasi, oh ini diciptakan lagu seperti itu. Nah, dari satu lagu itu misalkan misalnya menciptakan lagu A umpamanya bisa mencapai berapa jam atau berapa menit atau selangsung jadi maksud aransemen itu yang karena kan saya bertanya karena saya bukan sebagai penikmat musik ya, bukan ahli penyambut cuma sebagai penikmat yang menikmatkan saya bertanya kepada ahli yang suka bikin lagu seperti itu, jadi itu makanya di sini kalau saya tidak fanatik kepada satu jenis musik apapun juga sekiranya ini enak ya didengar ya enak termasuk musik daerah itu maksud juga dari kita seperti diantaranya mungkin itu yang saya tanyakan.
0: Baik, Pak Ahmad.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Ahmad.
5: Terima kasih atas kru RI Jakarta Pro 1. Salamnya buat semuanya yang lagi menekan di acara Pro 1 RI Jakarta setelah berakhirnya Piala Dunia.
1: Waduh.
0: Oke, Bapak. Makasih, Pak Ahmad.
1: Terima kasih.
0: Aduh, ini pertanyaannya
1: luar biasa.
0: Ke Bang Rio sih sekarang. Inspirasinya apa? Pada saat berkarya dan kira-kira berapa lama sih kalau menciptakan sebuah lagu paling lama berapa lama paling cepat berapa cepat
1: berapa cepat ya
2: semua tergantung waktu dan kebutuhan
0: waktu dan kebutuhan.
2: Kita bicara pribadi aku biasa bikin lagu itu bisa kalau lagi mood banget bisa cepat, kalau lagi nggak mood bisa lama kan. Nah tapi kalau masuk ke musik industrinya seperti sekarang ini karena talentnya banyak aku tidak bisa membuat mood itu menjadikan sesuatu
0: betul.
2: Jadi berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan speed. Jadi aku bisa bikin musik itu sejam, dua jam itu bisa clear.
0: Jadi semuanya.
2: Jadi semua karena
0: komposisi lagunya.
2: Komposisi lagunya.
0: Wow. Paling
2: nanti tinggal nambah setelah masuk take vokal apa perlu dikasih string dan lain-lain. Kalau inspirasi 50-50. Sebagian inspirasi itu benar-benar ceritanya aku. Tapi sebagian itu kayak lagunya yang Gen Z yang model K-pop itu enggak ada ceritanya aku. Jadi aku cerita sama si Feva ini. Feva kamu di sekolah ngapain aja? Nah, ada cerita tuh om gini aku punya pacar atau pacar dia gini. Itu aku catat. Itu aku jadikan story dari cerita itu.
0: Gitu. Ya biar bisa memposisikan
2: pada dianya tiba terus musiknya selesai aku kasih ini Feva dengerin wah aku banget nih om gitu
0: okay. Padahal itu memang dari cerita lo makanya aku banget om katanya gitu.
2: Jadi inspirasinya berbagai sudut pandang sih
0: jadi itu bisa sekitar sejam udah jadi semua komposisi lagu ya jadi semuanya ya
2: makanya secepat itu sekarang ini ya jadi cepet bikin lagu. Stoknya juga udah banyak banget. Tinggal ini mana yang cocok sama talent mana, ini yang mana siap. Nanti timeline-nya untuk rekamannya kapan udah di gitu. Karena udah masuk musik industri, kita nggak bisa lagi berleha-leha. Oh hari ini gue bikin musik nih, 3 bulan nggak jadi-jadi kan sering.
1: Iya.
2: Mana musik lu?
0: Iya bagus, banget lagi. Empat
2: kata intronya doang. Maksudnya belum. Bener kan?
0: Sering banget gitu. Lagi terjadi.
2: Tapi kalau masuk wilayah musik industri udah nggak bisa.
0: Harus cepat. Kita
2: kalah cepet sama Korea, kalah cepet sama yang
0: lain-lain. Betul. Setuju. Luar biasa loh ini.
1: Luar biasa. Masih ada ya pendengar yang bergabung siang hari ini.
0: Ada
1: Ayu dari Maluku Tengah. Kita sapa langsung ya.
0: Oke.
1: Halo Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, halo silakan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
6: Ya, mana sama Gema Asmara ya?
1: Iya, betul banget.
0: Sama Gema Asmara dan juga Bang Rio.
6: Ya. Gema Asmara ini sebenarnya nama aslinya atau nama di penyanyi gitu.
0: Nanti kita tanyakan ya sekalian ya.
1: Nama asli atau nama penyanyi? Oke.
6: Buat Mbak Gema.
0: Iya.
6: Selamat siang.
1: Siang.
6: Saya buat Bang Rio. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Kok lagu yang masih diperjuangkan ciptanya Mas Rio ya?
1: Iya.
6: Iya, maksudnya maknanya sangat mendalam sih ya. Sebenarnya menceritakan tentang sesuatu mungkin atau yang masih diperjuangkan belum sampai diperjuangkan gitu ya. Saya ini lagunya sangat bagus sekali gitu ya. Tadi sempat juga Bang Rio menyampaikan bahwa kalau untuk pembuatan klip atau klip ya bisa di luar daerah gitu boleh-boleh sekali-sekali gitu ya pembuatan klip bisa ke wilayah timur Indonesia, Maluku gitu.
1: Oke.
0: Oke, pembuatan klip ke Maluku. Enggak apa-apa, nanti disponsorin sama Ayu tiket pesawat semuanya.
1: Amin. Maluku Tengah ya.
3: Berangkat
6: nih. Maluku Tengah Pulau Seram kan banyak dengan keindahan alamnya. Mungkin lebih mau view-nya lebih berbeda gitu ya.
0: Indah sih memang. Maluku tuh memang indah sih. Tidak indah tiket pesawatnya.
6: Indah juga tiket pesawatnya. Bang Iksan, saya menyapa ya.
1: Iya boleh, ya,
0: boleh silakan. Ayo, silakan Ayo.
6: Tadi ada Bu Farida, terima kasih juga buat Pak Benicio, udah jumpa dengan Pak di Tokyo. Dan semua lagi relay pro satu Indonesia, seluruh Indonesia aja ya.
1: Oke.
6: Semoga selalu sehat dan tetap semangat di.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung aja kali dijawab ya.
0: Silakan.
1: Nah, Kak Gema, ini nama asli atau nama palsu? Gema Asmara.
3: Ini nama asli. Sebenarnya namanya Gema Asmaranti, cuma kan Asmarantinya antinya kepanjangan.
0: Kamu siapanya Happy Asmara?
1: Oh, jadi Gema Asmara aja. Iya. Asmaranti aslinya.
3: Iya, karena kepanjangan kan. Iya, kalau namanya kepanjangan. Jadi ya emang itu benar real name, tapi sebenarnya emang banyak yang enggak percaya sih itu rata-rata ya itu. Kiranya nama panggung.
1: Iya, biasanya kan beda banget tuh ya nama panggung sama bener-bener asli.
2: Perlu dilihat aktenya kan gitu.
3: Gampang ditesnya. Oh, bisa kok nanti kasih nomor rekening ya, lihat aja itu.
1: Oh gitu ya. Oh jelas ya, namanya asli. Pinter-pinter.
0: Gak usah KTP. Gak usah KTP. Rekening aja.
3: Bener kan namanya. Bener. KTP gak penting.
1: Bener, nomor rekening dicek bener ya.
2: Uang rupiah sekali.
1: Wadah murah. Luar biasa. Jadi pundinya, waduh. Pejuang rupiah bener deh.
0: Bahaya banget ini. Oke, langsung produksi. Oke. Berarti memang benar nama asli ya, Gema Asmara. Biar asmaranya terus bergema ya.
3: Agak lain kan namanya.
0: Agak lain.
1: Luar biasa.
2: Jawa dan sekitarnya pasti manggilnya Gema.
1: Gema ya.
0: Gema.
1: Gema Asmara.
0: Makanya Gema, tapi intinya dia akan berubah terus jadi nama Gas.
1: Iya.
0: Gas.
1: Iya lagi.
0: Gema Asmara.
2: Iya iya.
1: Luar biasa. Ada aja ini.
2: Jadi fansnya gas aja.
0: Iya, gas.
1: Iya, fansnya gas aja. Gema Asmara. Luar biasa ini ya, terpikirnya di Pro 1 ya.
2: Jadi ada copyright-nya nanti.
0: Terima kasih.
1: Siap. Oke, sebelum kita sapa lagi pendengar-pendengar yang ada di yang bergabung ya di Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung, tapi kali ini kita mau break sebentar ya. Masih banyak banget yang kita mau tanya ini ya, Iksan ya. Dan nanti ada pokoknya ada rahasia ya, Stan ya. Setelah ini mendengar tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Pastikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama dengan Iksan dan juga Sally ya siang hari ini.
1: Dan juga bintang tamu kita yang pasti yang luar biasa, ada Kakak Gema Asmara
0: dan juga Rio Rinaldo.
2: Dengan nama aslinya.
0: Ya. Wah, enggak kerasa ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga.
1: Segmen ketiga itu di mana segmen yang harus effort
0: ada,
1: sedikit.
0: Iya, betul banget.
1: Effort
0: ada sedikit. Apa Iksan ya?
1: Ada dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Deg-degan gak? Gampang. Ini segmen di mana kita namanya juga Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi memang tujuannya adalah kita men-challenge bintang tamu kita yang kebetulan hari ini ada Kak Gema dan juga Bang Rio. Nah, ini gampang sih. Ini kan ciptaannya Bang Rio.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi cuman mau nyanyiin lagu ini secara duet aja, gampang kan?
0: Masih diperjuangkan.
1: Biasanya kita challenge-nya coba nyanyikan lagu Masih Diperjuangkan ini dalam bahasa Minang.
0: Langsung gini. Gitu.
1: Apa ya? Enggak. Ini cuman duet aja.
0: Duet.
1: Bisa dong, aman dong.
0: Eliminasi
2: deh.
1: Gampang loh ini. Ini tumben banget produser gue baik hati loh. Challenge-nya biasanya susah-susah, ini kali ini gampang.
0: Cuma nyanyi duet
1: lagu Masih Diperjuangkan.
2: Lirik aja gue lupa ya.
0: Ini
1: Iya. Tapi ada tapinya lagi.
0: Apaan?
1: Memang kan itu duet. Ya.
0: Terus?
1: Tapi karakternya beda nyanyiinnya. Ya. Tetap ada challenge-nya.
2: Gimana itu?
0: Ya Allah.
1: Bang Rio, ala-ala Bruri Peselungna. Terus
0: luar biasa.
1: Kak Gema jangan ketawa-ketawa. Ala-ala Fatin Sidkia.
0: Ya ampun. Nah lo.
1: Nah itu baru challenge kan?
0: Nah, boleh dibayang-bayangkan dulu.
2: Tapi bagian rapnya doang gak apa-apa.
1: Ya, bagian boleh. Rapnya aja.
2: Tulis dong, lupa
0: gue. Dibayang-bayangkan dulu kira-kira gimana ya?
1: Gimana?
0: Kalau Fatin Sidkia nyanyi gimana ya? Kalau Bang Bruri nyanyi gimana ya?
1: Tidak.
0: Seru ya. Mana pas bagian rapnya susah lagi ya?
2: Apa bikin lagu kayak gitu?
4: Kan rasain kan.
1: Udah siap? Kalau siap nanti akan kita record sekalian. Oke.
2: Fatin kayak gimana?
0: Fatin.
2: Dulu aja ke Fatin.
0: Gitu kan kalau Fatin kan.
1: Fatin. Gitu-gitu lah kayak gitu-gitu.
0: Dia kayak iya gitu kalau nyanyi ya.
1: Kayak lagu, dia pernah nyanyi lagunya Bruno yang mana? Lupa aku.
0: Aduh,
4: Brunette.
0: Lupa. Brunette. Iya, dia kan gitu kalau nyanyi.
1: Put my hand on a plate for ya. Ya gitu.
0: Coba ayo. Kalah Fatin.
1: Oke. Coba.
0: Boleh,
1: duet.
0: Boleh.
1: Bisa? Oke, bisa Bang Rio.
0: Dong.
1: Bang Rio lagi cari liriknya.
0: Bisa kan. Gitu ya pencipta nyontek ya.
1: Kadang-kadang suka kayak gitu karena kan lagu kita bikin habis itu nulis habis itu lupa.
0: Udah.
1: Karena bikin lagi kan.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Kira-kira siapa dulu ini?
2: Refnya doang kan?
0: Refnya iya,
1: aja.
0: Boleh.
1: Refnya aja.
4: Mau bagian mana aja boleh.
1: Iya, refnya mau bagian depan boleh, bagian belakang boleh, serah.
2: Refnya aja.
1: Ya, silakan.
4: Kau tahu, aku tahu.
2: Fatinnya
4: gimana ya?
2: Itu dia.
1: Kau tahu.
4: Nah, gimana Fatinnya?
1: Kata dia, gue nyanyi lagu ini dengan cara gue aja udah susah. Disuruh apa?
2: Kau tahu.
0: Seru nih, gimana nih?
4: Susah, Fatin.
0: Yang mau duluan siapa nih?
1: Kita tidak. Ya, kayak gitu-gitu sih.
4: Gitu, bukan?
1: Coba aja Kak Gema, silakan.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Dia
4: gimana ya?
0: Gimana ya? Fatin tuh susah segampang ya. Produsernya nyebelin banget ya.
1: Oh. Ya, cuman dia doang kan karakternya dia.
2: Bruri juga gitu, cuman dia bisa nyanyi.
1: Tapi enggak apa-apa, ala-ala aja.
0: Ya udahlah, ala-ala aja. So ininya.
1: Sengau-sengaunya
0: Kak Gema aja.
1: Sengau-sengaunya Kak Gema deh, biar ala-ala kayak Fatin.
4: Fatin ya.
1: Kita tidak saling cinta. Yaudah, okay, sekarang
0: versinya Kak Gema deh.
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana?
1: Dengan Bang Rio.
0: Gimana yangnya?
4: Dari rap yang ini aja, yang gampang aja yang ini.
1: Kau tahu ya?

0: Luar biasa ternyata ya.
1: Untung dia di belakang kamera loh.
0: Aduh. Luar biasa deh ya. Ternyata bisa juga ya. Walaupun ya, agak mikir-mikir lama gitu. Gimana caranya nih ya? Sampai buka lirik ya. Oke, mungkin ini karena sudah hampir di penghujung ya.
1: Betul banget.
0: Harapannya atau target kalian ke depannya untuk musik kalian gimana sih ke depannya?
2: Ke Gema dulu?
0: Boleh ke Gema dulu.
1: Bebas, ke Gema dulu.
3: Ya, kalau
1: kan ini single pertama nih, berarti yang dirilis buat Kak Gema. Mungkin ada harapannya buat semua gas yang ada di
0: gas, semua gas, udah fix ya ini ya gas ya.
2: Salaman dulu udah
3: gas. Ya gas ya,
1: gas.
0: Saksinya seluruh Indonesia ya. Oke. Masukan dari Kak Ihsan gitu ya.
3: Benar.
0: Gema Asmara gas. Oke.
3: Benar.
2: Nanti sekian persen disisihkan lah.
1: Iya, ya Allah jatuhnya gue kayak amal jariah. Canda. Okay. Apa yang mau disampaikan Kak Gema buat semuanya?
3: Ya harapannya ke depan udah pasti pengennya kan lagunya diterima sama semua kalangan gitu. Terus gak cuma sampai di satu lagu doang, di lagu-lagu berikutnya ya benar bisa jadi, ya itu tadi penggemar jadi gas ya.
0: Jadi gas ya, terbentuknya gas gitu, ya.
3: Terus boleh juga langsung didengerin aja semua di platform musik
1: digital.
3: Ya semuanya, judulnya masih diperjuangkan, cari aja Gema Asmara masih diperjuangkan. Terus harapannya lagi ke depan, udah pasti
1: ada target gak sih setiap berapa bulan sekali akan rilis lagu?
2: Ya minimum rencana sebulan sekali aja.
1: Sebulan sekali, berarti bentar lagi dalam waktu dekat ini akan rilis lagu baru lagi ya?
2: Minggu depan video klip dulu, nanti bulan Agustus ada lagi yang single kedua.
1: Oke, ditunggu, biasa, udah bisa di spill belum sih? Judul lagunya?
2: Judul boleh.
1: Judul mah boleh dong.
3: Judulnya agak gitu lagi.
1: Agak menggelitik nih soalnya berarti.
3: Ayo bercinta lagi.
0: Bercinta lagi ya. Luar biasa.
1: Agak naughty ya sebenarnya.
3: Iya benar ya.
0: Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari Bang Rio atau mungkin Kak Gema untuk pendengar Pro 1. Misalkan mau mendengarkan di mana bisa silakan promosi boleh.
3: Iya. Udah pasti semua digital platform musik. Terus jangan lupa juga follow akun IG aku bisa di @gemaasmara. Gema Asmaranya nyambung. Ya kan? Atau mungkin juga kalau mau lihat aku perform bisa datang di mana tempat aku nyanyi.
0: Iya, boleh. Update di Instagram ya biasanya.
3: Iya, boleh dicek-cek terus ya di Instagram.
1: Sama nanti ditunggu video klipnya berarti di akun YouTube-nya siapa nih?
2: Nada Bumi.
1: Di akun YouTube-nya Nada Bumi Records gitu.
2: Untuk di akunnya sih karena ini ngobrolin tentang musik digital hari ini, ya tentunya teman-teman produser, teman-teman musisi lah yang juga banyak di luar sana, apalagi di daerah-daerah yang mau mencoba mengkomposisi dan lain-lain, jangan kecil hati. Jadi gak harus ke Jakarta. Ya, mereka mau di kota-kota manapun silakan, karena udah sistemnya digital.
1: Betul banget.
2: Jadi udah bisa. Yang penting berkarya. Gak usah mikirin ini lagu nanti viralnya kayak gimana ya. Karena viral itu ada di tangan Tuhan.
1: Betul banget
2: ya,
1: betul.
2: Tapi yang penting bagaimana caranya orang notice dengan lagu kita. Dengan segala upaya sosmednya diangkat.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di-share. Ya, dan jangan sampai malu-malu bahwa kita ini penyanyinya, bahwa kita yang membawakan materinya dan yang lain itu sih. Dan Nada Bumi sebagai salah satu record labels yang ada di Indonesia juga, ya talent-talent juga sekarang lagi berjuang masing-masing. Jadi aku juga saling kolaborasi, jadi gak cuman label yang akan dorong artisnya, tapi ya artisnya juga dorong dirinya sendiri dong. Gitu, untuk bisa bahwa iya loh ini ada materi yang bagus, silakan didengarkan. Mudah-mudahan semuanya menyukainya.
1: Yes, amin, okay.
0: amin.
1: Tapi dari tadi semuanya itu sebenarnya bagus banget semua filosofi Nada Bumi Records. Kalau disingkat jadi nabur. Memang menabur semua karya-karya.
0: Bisa aja gitu. Ya bisa kan? Aja ya, keren banget.
1: Nabur. Salaman lagi.
0: Nada Bumi Records ya. Luar biasa di segmen kali ini pendengar ya. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Gema Asmara dan juga Bang Rio Rinaldo ya Iksan ya.
1: Yes, betul.
0: Kita doakan semoga proyeknya ke depannya semua lancar.
1: Amin.
0: Lagunya juga bisa booming ya. Amin, dengan usaha-usaha yang udah dilakukan semuanya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak sudah main ke Prosatera di Jakarta.
1: Ditunggu nanti karya berikutnya.
0: Betul.
1: Buat Kak Gema dan juga buat Abang Rio yang pasti. Artis-artis berikutnya juga boleh mangga atau
2: sudah keluar.
1: Sudah keluar.
2: Ini lagu anak-anak keluar.
0: Oh.
1: Lagu dua
2: sebelumnya lagu,
1: akhirnya ada lagu anak-anak.
2: Ada, aku produksi lagu anak-anak udah dua.
0: Wow,
2: mantap. Yang maksudnya udah rilis ya.
1: Mantap,
2: semua
1: mantap,
2: nanti
1: mantap.
2: Ada lagi yang lainnya gitu.
1: Tuh, jangan lupa. Berarti kalau mau lihat semuanya nanti lihat aja di Nada Bumi Records ya.
0: Iya, betul banget.
1: Buat semua pendengar. Terima kasih banyak buat semua pendengar.
0: Betul banget. Terima kasih banyak semuanya sudah mendengarkan Prosator dari Jakarta di Sas Pesan Indonesia Nasional. Dan kali ini saya Leni Jamil pamit.
1: Isan Tarore juga pamit undur diri.
0: Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Bye-bye. Bye.

Jobs. Ya, pendengar dari Pro 1 RRI Jakarta ya, kita sedia mengikuti bersama 100% Indonesia. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: nikmatin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan

0: Mohon perhatian, mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di program satu informasi hiburan dan program-program acara yang terus hadir untuk Anda. Nanti akan mengantarkan kami dengan Anda sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan rangkaian teman-teman pop Indonesia sudah mengantarkan kita hingga di penghujung kebersamaan kami dengan Anda. Kami informasikan awal untuk kaum muslimin wal muslimat, azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 16 menit. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu islami.

Muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami saat nyasan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya dikumandangkan.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kami kru lintas Manokwari yang enggak petang Anda, kami pamit dari ruang dengar Anda.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Selasa 21 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat. Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, menilai kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Lucinda mengatakan pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari lingkungan keluarga. Karena itu orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang memberikan teladan sebelum anak memasuki dunia sekolah.
2: Nah, lalu pendidikan itu bukan murni tanggung jawab bapak dan ibu guru. Pendidikan pertama adalah di rumah. Jadi mama dan bapak adalah orang tua pertama. Sehingga mama dan bapak harus menjadi orang yang kuat buat anaknya, orang yang menjadi teladan buat anak, sehingga pada saat anak keluar, sebenarnya anak menjadi pribadi yang luar biasa karena dia sudah terbentuk di dalam rumah. Seperti itu. Saya percaya anak-anak, kita punya anak-anak di Manokwari, Papua Barat, itu anak-anak luar biasa. Dan untuk menjadikan anak-anak ini hebat, bukan cuma pekerjaan Bapak dan Ibu Guru, tapi pekerjaan kita, Bapak Ibu Guru, pekerjaan orang tua, pekerjaan masyarakat sekitar juga. Masyarakat harus bersama-sama menjadi orang yang memastikan bahwa anak-anak ini menerima didikan yang tepat.
1: Lucinda berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat terus memperkuat, maksud kami diperkuat agar Manokwari menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan kolaborasi tersebut, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, berprestasi, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Imigrasi Papua Barat memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui jalur pendidikan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua di Manokwari, pada Senin 20 Juli 2026, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat Asrul mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Melalui program imigrasi menyapa pelajar dan insan akademis, kerjasama tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai program edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Papua Barat.
3: Perjanjian kerjasama ini diselenggarakan sebagai upaya membangun transformasi tata kelola edukasi publik di bidang keimigrasian melalui penandatanganan kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat dengan dunia pendidikan atau adapun tujuan meningkatkan literatur keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Kerjasama ini yang

Hingga hari ketiga operasi pencarian pada Senin 20 Juli 2026, korban belum berhasil ditemukan. Korban dilaporkan terseret air, maksud kami arus, pada Sabtu 18 Juli 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang, ketika menyeberangi sungai bersama dua rekannya. Upaya pencarian yang sempat dilakukan rekan korban tidak membuahkan hasil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Manokwari. Operasi SAR ketiga, hari ketiga diawali dengan apel dan briefing di posko SAR yang diikuti personil kantor SAR Manokwari, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegunungan Arfak, keluarga korban, dan unsur potensi SAR lainnya.

0: harapan korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi. Sementara itu, saudara, operasi pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang diduga hanyut di sungai air terjun Mempi Kampung Sisran, Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak hanya melibatkan tim SAR gabungan, TNI Polri, dan keluarga. Sejumlah rekan kerja korban juga memilih turun langsung menyusuri medan pegunungan demi membantu proses pencarian. Pada Senin 20 Juli 2026, di antaranya mereka adalah Jeffrey Arizona dan Apriliani Kemur. Keduanya bergabung bersama tim pencarian sejak hari kedua sebagai bentuk kepedulian dan ikatan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Yanto. Bagi Jeffrey, keikutsertaannya bukan sekedar memenuhi ajakan keluarga korban, tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada sahabat yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Kepada RRI melalui sambungan telepon, dirinya bercerita jika perjalanan menuju lokasi pencarian menjadi pengalaman yang tidak mudah. Dirinya dan tim harus menempuh perjalanan menuju kawasan air terjun dengan medan berbukit, jalan setapak yang licin, serta cuaca pegunungan yang berubah dengan cepat. Kondisi tersebut membuat tenaga para personel maupun relawan terkuras selama proses pencarian.
1: Saya dengan April ikut dalam tim pencarian ya, karena Yanto ini kan tuh punya sahabat dekat di kantor, bukan hanya di kantor tapi di luar juga kayak gitu. Jadi kita berdua memutuskan, memang kebetulan keluarga mengajak kita untuk ikut dalam tim pencarian, jadi kita pun juga ikut dalam tim pencarian gitu. Untuk informasi sekarang sih, pencarian masih harus dilanjutkan besok pagi karena situasi cuaca dan juga medan yang cukup ekstrim, sangat ekstrim. Jadi memang untuk mencapai ke TKP itu juga butuh tenaga yang luar biasa, ekstra.
0: Meski operasi hari itu belum membuahkan hasil, semangat untuk menemukan Yanto tetap terjaga. Jeffrey berharap pencarian yang akan dilanjutkan keesokan harinya dapat memberikan kabar baik bagi keluarga yang masih menanti dengan penuh harap. Hingga operasi pencarian hari ketiga ditutup, Yanto Idorwai masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan dijadwalkan kembali melanjutkan pencarian pada hari berikutnya dengan memperluas area penyisiran di sekitar aliran sungai air terjun Mempi.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua Barat menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat mengunjungi destinasi wisata, terutama objek wisata alam yang masih minim fasilitas pendukung dan belum dilengkapi rambu-rambu keselamatan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan di sejumlah destinasi wisata alam di Papua Barat yang sebagian besar masih berada dalam kondisi alami dan belum sepenuhnya didukung sarana maupun prasarana keselamatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warofete, mengatakan wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan kondisi di lapangan saat berkunjung ke objek wisata. Ia menambahkan setiap pengunjung diharapkan tetap waspada, mematuhi aturan yang ada, serta menghindari aktivitas yang berisiko, terutama di kawasan air terjun, sungai, maupun lokasi dengan medan yang cukup ekstrim.
3: Untuk mengunjungi wisata-wisata, tempat wisata yang tersedia sini, karena umumnya wisata, tempat wisata atau daya tarik wisata kita di Papua Barat ini semua masih alami dan belum memperoleh sentuhan yang cukup, terutama dalam penyediaan fasilitas, kemudian pengamanan di destinasi, sehingga berharap kepada semua pengunjung untuk tetap memperhatikan keselamatan sebagai faktor utama melaksanakan kunjungan wisata di destinasi-destinasi wisata kita di Papua Barat.
0: Menurut Jafar, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi wisata termasuk penyediaan fasilitas dan aspek keamanan secara bertahap. Namun kesadaran dan kehati-hatian wisatawan tetap menjadi kunci untuk mencegah terjadinya

0: kecelakaan di kawasan wisata alam Papua Barat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disdukpar Papua Barat menekankan pentingnya penguatan aspek keselamatan dan mitigasi bencana dalam pengembangan destinasi wisata menyusul insiden yang terjadi di kawasan Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak yang belum lama ini memakan korban. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, mengatakan pengembangan destinasi wisata khususnya ekowisata di Pegunungan Arfak harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung, sarana-prasarana, serta sistem keamanan yang memadai bagi para pengunjung. Menurutnya, setiap destinasi wisata perlu dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan di titik-titik rawan, serta informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan wisatawan saat berada di lokasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi pengunjung.
1: Baik, saya kira salah satu syarat yang penting untuk meningkatkan destinasi ekowisata kita yang kita bilang bisa berkelas dunia itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana menanggulangi bencana atau resilience dari destinasi itu sendiri. Kita harus memiliki kemampuan mitigasi dalam rangka mengatasi berbagai bencana yang bisa terjadi, entah itu gempa, entah itu longsor, maupun juga kecelakaan-kecelakaan lain yang bisa diakibatkan oleh alam di destinasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Perlu ada rambu-rambu yang kita pasang, tempat-tempat yang berbahaya, dan juga ada arahan tentang apa yang harus dilakukan di tempat-tempat tersebut.
0: Jafar menambahkan sebagian besar objek wisata di Papua Barat masih mengandalkan keindahan alam yang alami dan belum sepenuhnya didukung fasilitas keselamatan yang memadai. Karena itu, wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Disdikpar Papua Barat berharap peningkatan infrastruktur keselamatan di kawasan wisata dapat menjadi perhatian bersama sehingga pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Pegunungan Arfak, dapat berlangsung secara berkelanjutan, aman, dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Saudara, pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan setelah memastikan menang 1-0 atas Argentina. Selain membawa atribut, mereka juga membawa replika Piala Dunia selama pawai berlangsung.

0: Euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia Roja di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada Senin 20 Juli 2026 pagi. Ratusan pendukung yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati sejumlah ruas jalan di kota Bintuni sambil membawa bendera merah kuning, mengenakan jersey timnas Spanyol serta membunyikan klakson sebagai bentuk selebrasi. Konvoi berlangsung tertib dengan pengawalan personil Polri dan Brimob Teluk Bintuni sebelum berakhir di alun-alun SP5 Distrik Bintuni Timur. Di gelanggang Argo Sigemerae, para suporter mengabadikan momen foto bersama dengan membentangkan bendera Spanyol berukuran 3x2 meter serta membawa replika trofi sebagai simbol keberhasilan tim kebanggaan mereka. Salah seorang pendukung Spanyol, Rizky, mengaku puas dengan penampilan tim asuhan La Furia Roja di partai final. Menurutnya, permainan tiki-taka yang menjadi identitas Spanyol kembali menjadi kunci keberhasilan meraih gelar juara.
1: Tahun berikut lagi bintang 3.
2: Lihat permainan Spanyol hari ini mungkin bagaimana?
1: Oh, tiki-taka itu memang selalu mendominasi.
2: Tiki-taka ya? Terus selain itu?
1: Selain itu ya memang kayak dari lini pertahanannya kayak Pau Kubarsi juga memang bocil yang bisa guncang.
2: Pemain yang paling bagus tadi mungkin di permainan tadi.
1: Kalau untuk dia punya ininya yang menurut saya yang mungkin lebih nyaman Rodri dengan Rela Pau Kubarsi mereka
2: bagus ya.
0: Lainnya disampaikan Janji Karet, ia menilai Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan dan pantas keluar sebagai pemenang. Ia bahkan puas dengan permainan pada partai final kali ini.
3: Permainan hari ini sungguh luar biasa untuk Spanyol. Piala dunia kali ini kami puas. Sebagai pendukung kami sangat puas. Menang ataupun kalah kami sangat puas. Karena kalau mau dilihat, permainan hari ini dikuasai sepenuhnya oleh kami tim Spanyol. Dan selamanya rumus tiki-taka itu ada pada kami, tim Spanyol. Vamos España, La Furia Roja, hidup selamanya.
0: Sementara itu, pendukung lainnya, Marce Manubui, mengaku telah mendukung Spanyol sejak awal turnamen. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi faktor utama keberhasilan tim Matador meraih gelar juara.
2: Mungkin Ibu melihat permainan Spanyol hari ini bagaimana?
4: Luar biasa, sangat lebih unggul.
2: Lebih unggul ya?
4: Permainannya setengah lapangan dan selalu ada serangan terus. Kalau Argentina
2: kurang ya?
4: Sangat kurang, tertekan
2: ya? Ya.
0: Konvoi kemenangan pendukung Spanyol berlangsung meriah namun tetap kondusif hingga selesai. Kegiatan itu menjadi wujud antusiasme masyarakat Teluk Bintuni dalam mendukung sepak bola internasional sekaligus merayakan keberhasilan tim favorit mereka. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini.
6: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Om Swastiastu, Om Avignam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iki Dut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan interumat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama, diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multireligius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama.

Nah, moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuddha, Tri Hita Karana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuddha adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuddha ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan yang disebut Trihita Karana. Ajaran Trihita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parhayangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang di lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sedharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah Maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua, Karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga, mudita atau sikap simpatik, dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam Catur Paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri. Bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam badurayam neti gamana lagu cetasam, udara caritanam tuwasudawya kutumbakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat, dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan. Kita punya kelebihan. Orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf.
dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna. Maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar, memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa, maksud kami religi Hindu kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Haji. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Harus bawa sesuatu.
1: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
1: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
2: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
1: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya, semoga rezeki saya lancar.
2: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
1: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah,

0: saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
3: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
0: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
5: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan

0: pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah.

Tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta kepada masyarakat

0: dan Republik Rakyat Tiongkok.
1: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini, ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
0: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Arjana.
7: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati

0: negara-negara.
1: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi

0: yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
1: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
2: Orlando.
1: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai BC1, dengan penyampaiannya Ocoy.
2: 3M,
1: baik. BC2, Bang Rizal.
2: 2M,
1: baik. BC3, Sisprian. 1M, ya. Baik.
0: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
3: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
0: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fit telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan.

0: melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
1: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
1: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI Pro 1 Pro.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner. Tapi
2: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

dan kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

pemirsa dimanapun Anda berada, mengakhiri seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan trio Ambisi dengan Tanah Papua.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi Rabu 22 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Berikan 94.3 MHz dari Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas di kru lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, rekan-rekan di Pro 4, Pro 2 dari Manokwari, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini. Mengawali kebersamaan dengan Anda, Mutiara Pagi hadir secara khusus bagi umat Buddha, dan juga di pukul 6 nanti Warta Berita Daerah Manokwari akan hadir untuk Anda, dirangkaikan dengan informasi hiburan lainnya dari program 1 dan juga dengan program-program acara kami yang masih akan terus Anda ikuti hingga kebersamaan dengan Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami awali Mutiara Pagi.
1: Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno, terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyamu. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan, karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri, untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kamesumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani narupamato, apa jati para deru pasevi. Apu nalabang nanika maseyang hidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, musawada weramani sikapadang sama diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Surameraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih.

Pendengar dan secara khusus umat Buddha, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang nuansa rohani Buddha sudah dihadirkan nuansa pagi Anda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 22 Juli 2026 selengkapnya bersama saya, Yukbit Kubiare. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat terus mendorong penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi penting dalam menjaga kedamaian serta mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Kopi Toleransi bertajuk Merajut Harmoni dalam Toleransi yang berlangsung di Aula Universitas Papua Unipa Manokwari pada Sabtu 18 Juli 2026. Gubernur mengatakan Papua Barat pernah menjadi daerah dengan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama yang terbaik pada 2021. Papua Barat meraih Piala Harmoni Award dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai provinsi terbaik dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Namun, berdasarkan penilaian terakhir, posisi Papua Barat mengalami penurunan hingga berada di peringkat ke-6. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanggung jawab bersama untuk kembali meningkatkan kualitas toleransi dan kerukunan di daerah. Menurutnya, keberagaman agama dan keyakinan di Papua Barat merupakan kekuatan yang harus dirawat, dan perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi ruang untuk saling menghargai, belajar, dan memperkuat wawasan kebangsaan.
2: Dari 34 provinsi dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Kemudian tahun terakhir saya tanya dari yang mewakili Provinsi Papua Barat, kita tahu kita ada pada peringkat 6, berarti kita turun kelas ini, tanggung jawab kita bersama. Maka itu ya, hari ini Kopi Toleransi ini ya membawa semangat untuk kita harus kembali ke posisi yang terhormat. Kita di tahun 2021 ya kita mendapatkan Piala Harmoni Award. Piala Harmoni Award di 2001 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kita nomor satu di Indonesia. Dalam hal kita menjaga toleransi dan kerukunan.
1: Gubernur Domingus Mandacan berharap melalui kegiatan Kopi Toleransi, seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga suasana damai di Papua Barat. Ia juga mengajak seluruh tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama mengembalikan Papua Barat sebagai salah satu daerah yang menjadi contoh dalam hal toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Institut Ilmu Hukum Teknologi Pembangunan IHTP Papua diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Harapan tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat senat terbuka yang dirangkaikan dengan pelantikan pimpinan institut dan pengumuman anggota senat IHTP Papua di Hotel Aston New Manokwari pada Selasa 21 Juli 2026. Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STH Manokwari. Perubahan bentuk kelembagaan ini dinilai menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan di Papua Barat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas kontribusi bagi pembangunan daerah. Gubernur Domingus Mandacan mengatakan transformasi tersebut menunjukkan adanya komitmen sivitas akademika untuk menjawab tantangan zaman melalui pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi. Menurutnya, perubahan status menjadi institut harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. IHTP Papua diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengembangan akademik, tetapi juga mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Akademik akan sangat menentukan arah kebijakan strategis serta kualitas tata kelola institut ke depan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut merupakan sebuah langkah besar yang patut kita syukuri bersama. Ini membuktikan komitmen sivitas akademika untuk terus berpartisipasi dengan perkembangan zaman, khususnya dalam memadukan ilmu hukum yang berkeadilan dengan penguasaan teknologi yang inovatif. Langkah bersejarah ini sejalan dengan semboyan resmi Provinsi Papua Barat, yakni cinta negeriku.
1: Karena itu, Domingus Manajan menegaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi merupakan satu langkah penting dalam mempersiapkan generasi Papua yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Transformasi ini juga menjadi wujud nyata dari visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menerjemahkan pembangunan pendidikan di tanah Papua. Pemerintah daerah senantiasa mendukung penuh setiap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Saya ingin menekankan bahwa langkah ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tantangan ke depan menuntut institut ini untuk terus melahirkan inovasi dan karya nyata yang bermanfaat langsung bagi kemajuan masyarakat di bumi kasuari, bumi cendrawasih, tanah Papua.
1: Dan itu pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi guna memperkuat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Ia juga berharap IHTP Papua menjadi wadah strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik tetapi juga menjunjung tinggi integritas yang mampu berkontribusi dalam pembangunan di Papua Barat. Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan IHTP Papua berkomitmen mengambil peran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Transformasi institusi pendidikan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan cita-cita generasi muda Papua. Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Philip Komahma, mengatakan kehadiran institut tersebut harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta menghapus sebagai stigma tentang ketertinggalan Papua. Menurutnya, transformasi menjadi institut bukan menjadi alasan untuk berhenti berbenah. Sebaiknya seluruh civitas akademika harus terus bekerja membangun dan mengembangkan institusi agar mampu menjadi salah satu parameter pembangunan pendidikan yang berkualitas di tanah Papua.
3: Kita harus membantu negara ini untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Asumsi-asumsi di luar sana, Papua tertinggal, terbelakang, dan terter lainnya dengan kehadiran Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Kita harus diwujudkan mimpi-mimpi besar anak-anak kita yang membutuhkan masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata santai, tapi mari kita menata institusi kita, institut kita, agar institut ini maju, berkembang, menjadi barometer untuk pembangunan yang berkualitas di tanah.
1: Selain itu, Philip menegaskan pengembangan IHTP Papua membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak, dukungan pemerintah, civitas akademika, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing.
3: Membangun kampus, saya punya pengalaman yang sangat indah. Saya diberikan mandat memimpin SDH Manokwari, itu seperti membangun poin-poin yang hancur, disempurnakan kembali. Kita manusia hanya merencanakan sesuai dengan kemampuan kita manusia. Lebih daripada itu, satu dekade kita lewati semuanya karena mujizat dan kemurahan kita. Saya ajak kepada sivitas akademika khususnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia yang diberikan kepada kita. Kami berkomitmen untuk selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Tanpa berkolaborasi, tidak mungkin kita akan membangun pendidikan yang lebih baik. SDM Manokwari telah bertransformasi menjadi institut. Itu karena dukungan dari semua.
1: Selain itu, Philip juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses transformasi STIH Manokwari menjadi IHTP Papua. Termasuk pemerintah Provinsi Papua Barat, ia berharap perubahan status kelembagaan tersebut menjadi awal baru bagi IHTP Papua untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan serta pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, pelatihan dan pembinaan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Manokwari tahun 2026 resmi dimulai sebagai bagian dari persiapan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selama sekitar 25 hari, para peserta akan mengikuti pembinaan fisik, mental, dan wawasan kebangsaan guna mempersiapkan diri mengemban tugas sebagai pengibar sang saka merah putih. Wakil Bupati Manokwari Hamugiono yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa Paskibraka merupakan wadah pembentukan karakter generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin masa depan. Menurutnya, para peserta yang telah lolos seleksi merupakan putra-putri terbaik daerah yang menjaga kepercayaan tersebut dengan disiplin dan tanggung jawab. Ia menjelaskan selama pelatihan, peserta tidak hanya menerima materi baris berbaris, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang tangguh berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan serta semangat gotong royong. Karena itu seluruh peserta diminta menjaga kesehatan, menaati arahan pelatih, dan membangun kekompakan dalam setiap latihan. Mugiono mengingatkan bahwa keberhasilan Paskibraka merupakan hasil kerjasama seluruh anggota, bukan kemampuan individu. Ia juga minta para peserta tidak mudah mengeluh ketika menghadapi tantangan selama pelatihan, karena setiap proses akan membentuk mental dan daya juang mereka. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka akan menjadi kebanggaan sekaligus bekal berharga bagi masa depan peserta. Ia berharap seluruh calon Paskibraka mampu memberikan penampilan terbaik pada upacara 17 Agustus mendatang serta menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Manokwari.
4: Menjadi bagian dari Paskibraka bukanlah sekedar kegiatan seremoni sebenarnya, melainkan juga sebuah kehormatan yang lahir dari pilihan prestasi, teladan, dan juga kedisiplinan. Adik-adik di sini juga sudah melalui tahap seleksi dan kemudian nanti ikut latihan. Tugas pengibaran sang merah putih merupakan amanah negara yang mengandung nilai kebangsaan, persatuan, serta penghormatan terhadap simbol kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pelatihan ini harus kita maknai sebagai proses pembentukan generasi muda yang siap mengemban tugas dengan tanggung jawab yang tinggi.
1: Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Badan Kesmengpol Kabupaten Manokwari, jajaran Polresta Manokwari, para pelatih, pembina, panitia, guru, dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan calon Paskibraka. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan sukses hingga pelaksanaan upacara kemerdekaan. Budaya patriarki masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Papua Barat. Kondisi tersebut dinilai tidak mempengaruhi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, sekaligus membuat banyak korban enggan mengungkapkan pengalaman yang mereka alami. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike Sabami, mengatakan, tekanan budaya menyebabkan banyak perempuan memilih diam, bahkan ketika kasus kekerasan telah memasuki proses mediasi maupun penanganan hukum.
5: Tantangan budaya patriarki yang amat sangat kuat. Memang kita masuk untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan ini agak sedikit rumit. Rumitnya itu karena perempuan sendiri tidak mau mengakui apa yang ia alami. Nah, itu membuat dia sendiri mau membela diri, tapi ketika berhadapan dengan budaya patriarki, dia melemah di situ. Sehingga kadang ketika sampai mediasi litigasi maupun non-litigasi dilakukan, terkadang juga perempuan tidak mau mengakui dengan jujur bahwa saya mengalami kekerasan akibat seperti itu.
1: Menurut Anike, persoalan perselingkuhan dan praktik poligami masih menjadi bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Papua Barat. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih menghentikan proses hukum karena mempertimbangkan masa depan anak-anak meski harus menghadapi penelantaran dari pasangan. Ia berharap pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat dapat memperkuat kerjasama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan Selain penegakan hukum, perubahan pola pikir mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap

0: pendapatan.
1: Perhatian utama kami di dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, selain dari bidang politik yang tadi kita sudah bicara, kita ada edukasi tentang peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, tapi juga kita ada edukasi di bidang ekonomi tentunya ya, untuk peningkatan ekonomi perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga yang single parent yang sendiri mencari nafkah untuk keluarga, sudah dibentuk koperasi untuk perempuan kepala keluarga. Dan semoga tahun ini sudah berjalan, karena baru dibentuk, dan semoga bisa berjalan dan bisa meningkatkan pendapatan untuk perempuan-perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga.
0: Selain pemberdayaan ekonomi, DP3 juga mendorong pengarusutamaan gender melalui penyusunan program strategis bersama Bapeda dengan melibatkan tokoh perempuan, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik tersebut akan menjadi dasar penyusunan program tahun 2027. Melalui berbagai program tersebut, DP3 berharap perempuan di Papua Barat semakin mandiri secara ekonomi, memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta ruang yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi, sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tono.
1: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
3: Oke, selamat pagi pendengar setiap program satu dimanapun Anda. Selamat bergabung bagi Anda yang baru saja dengarkan kami di Pro 1 hari ini. Kita akan mulai dengan segala aktivitas-aktivitas kita tentunya ya. Dan apapun yang nanti akan kita mulai hari ini, kita percaya bahwa segala sesuatu akan mengantarkan kita untuk mencapai mimpi besar kita di hari ini ya. Dan menjadi orang-orang yang hebat untuk melakukan segala sesuatu dengan aktivitas yang sedangkan kita persiapkan di hari ini, apapun itu yang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab yang kita punya ya. Untuk semua pendengar, untuk semua masyarakat yang ada di Manokwari, selamat pagi. Tapi juga pendengar kami yang ada di luar dari kota Manokwari yang juga masih tetap setia untuk mendengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari Jabatrat ya. Untuk semua Anda, selamat pagi juga, selamat mengawali semua aktivitas Anda hari ini dengan syukur. Harus bersyukur dulu karena itu akan mengantarkan kita untuk sampai kepada semua kesuksesan kita di hari ini. Sekali lagi Jabat Erat untuk yang baru bersama dengan kami di Pro 1 pagi ini.
4: Pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
6: Emangnya gak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
6: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
6: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
6: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
6: Waduh, ibu punya tajuk juga.
7: Yang begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau ber

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang, cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk di kata nanti.
6: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
7: Mau-maunya.
6: Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga,

Oke, hipnotis ya. Mengantarkan kita di pukul 6.59 menit. Pendengar kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan

0: sisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB, serta surplus keseimbangan primer.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan, sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal.

0: Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
4: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
3: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
6: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
7: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di Hari Koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi

0: usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
1: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
2: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
3: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
4: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas, Ahmad Roni Anwar, kepada RRI, menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
3: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya, kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
4: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
5: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
4: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PK. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
6: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Uto Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PK, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
7: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupan.

0: teknologi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septria Ningsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
2: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi bahwa ada masih ada.
3: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP yang membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur Faizul Tursaya mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
2: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
3: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Permana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama 1 minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
4: Yang saya sampaikan ke media, kalau 1 minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual. Untuk bertahan hari ini.
3: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
5: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan resiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
6: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ya, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
5: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri, Satria Kridarugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
7: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah, nanti untuk suhunya juga suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada

0: di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
1: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini, sehingga resiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar dari program 3 Jakarta, informasi aktual sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk terus bersama kami di program 1 pagi ini yang baru bergabung dengan kami ataupun juga mungkin sementara dalam perjalanan ke tempat aktivitas Anda sambil monitor kami di Pro 1 ya, semoga perjalanan Anda ke tempat aktivitas juga aman ya, sampai dengan Anda melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas pagi ini. Kami informasikan juga untuk Anda nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dengan topik pengaruh gadget terhadap kinerja dan kesehatan otak ya, bersama dengan dua narasumber kami, nanti Dr. Alwan Rimosan, SPB, NCS dari selaku Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, juga ada Dr. Adel Rumbiak, SPN, IFO, dari Dr. RSUD Provinsi Papua Barat. Ya, nanti Anda ikuti di pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

0: produk luar? Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Mixos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani.

0: nih, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Entah dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana,

0: Pendengar dan pemirsa 94.3 MHz, kami terus mengudara untuk Anda dan pendengar kita di pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, program khusus dialog interaktif untuk Anda hari ini dan 1 jam ke depan. Saya Kiku Biari akan mengawal Anda dalam program dialog interaktif ini, dan Anda juga nanti dapat berinteraktif dengan kami di 0823-1176-1145 sepanjang dialog kami hadir untuk Anda.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa, tentunya saya tidak sendiri untuk Anda di program Dialog Interaktif kami hari ini. Untuk Anda, topik kita menarik, pengaruh gadget terhadap kinerja dan juga kesehatan otak. Saya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Pro 1 pagi ini. Langsung saja saya menyapa, ada Dr. Alwan Rimosan, SPB Finance, ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, salam sehat.
2: Sehat selalu.
0: Ya. Dan juga ada dokter cantik yang juga hadir di sini, Dokter Adelaide L.E. Rumbia, SPN Evoca Davin, ya. Selaku dokter saraf. Ini bertugas di RSUD Provinsi Papua Barat, tapi juga di Rumah Sakit Bayangkara, ya. Ya, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi, Ibu Yogbe.
0: Selamat datang di Studio Pro 1 pagi ini, dan juga kita dengan topik yang luar biasa menarik hari ini, bertepatan juga dengan hari ini diperingati sebagai Hari Otak Sedunia, yang jatuh pada tanggal 22 Juli. Dan dalam dialog interaktif yang akan berlangsung selama 1 jam ini, tentunya kita akan banyak memberikan edukasi untuk pendengar, untuk pemirsa kita, dan lebih khusus untuk masyarakat yang ada di wilayah Manokwari, ya. Betapa pentingnya kita memberikan edukasi dan pemahaman kepada pendengar kita. Nah, gadget smartphone, ya, seperti smartphone, table, ataupun juga tablet dan juga komputer, itu sudah menjadi, kalau kita katakan, itu sudah menjadi bagian dari hari-hari kita, ya. Yang mungkin itu tidak bisa lepas juga dari genggaman kita di setiap aktivitas yang kita punya, dan itu menjadi bagian penting, ya, karena ini juga salah satu teknologi yang membantu kita bekerja, ya, dalam aktivitas kita, belajar, komunikasi, dan lain sebagainya untuk bisa mengupdate informasi-informasi dengan cepat. Namun juga tentunya penggunaan gadget yang berlebihan itu juga dapat memberikan dampak terhadap fungsi otak, terutama pada kemampuan konsentrasi mungkin, ya, kualitas tidur, ataupun juga bisa sampai dengan kesehatan mental. Nah, ini yang akan kita kupas di sini lebih lanjut, sehingga pendengar, masyarakat kita juga bisa memahami dan juga bisa membatasi penggunaan gadget. Oke, saya langsung saja ke Pak Rimosan. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Otak Sedunia, mungkin menjadi pertanyaan begini, mengapa kita berpikir bahwa kesehatan otak itu menjadi isu yang penting yang perlu untuk mendapat perhatian masyarakat?
2: Ya, Ibu Akbet Kubiari yang hormati, dan para pendengar RRI Pro 1 Manokwari, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya dan Dr. Adelaide pada hari ini untuk memberikan edukasi, sharing bertepatan dengan Hari Otak Sedunia yang kita peringati setiap tanggal 22 Juli. Yang mana Hari Otak Sedunia ini kita bisa mengajak seluruh masyarakat untuk memperoleh akses yang setara terhadap edukasi, pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi berbagai penyakit yang berkaitan dengan otak, terutama saraf. Jadi otak itu, kita tahu bahwa otak sendiri merupakan pusat kendali seluruh aktivitas tubuh, mulai dari berpikir, mengingat, berbicara, bergerak, dan mengatur emosi. Karena itu sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan otak, berarti kita menjaga kualitas hidup kita. Selain itu juga kita bisa mengedukasi bagaimana sih dengan tema kita hari ini tentang penggunaan gadget yang bijaksana bisa membuat hidup kita akan lebih panjang, lebih baik, dan akan selaras dengan produktivitas daripada kita, dan semangat dari Bapak Gubernur, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur adalah bagaimana menciptakan masyarakat Papua Barat, khususnya sebagai masyarakat Papua Barat yang sehat.
0: Kalau Pak Rimosan melihat sejauh ini dengan kemajuan teknologi, perkembangan dan penggunaan gadget, masyarakat di, secara khusus masyarakat di Papua Barat ini seperti apa?
2: Iya. Jadi saya kira mungkin kalau kita lihat untuk gadget atau HP ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari, ya hampir semua memakai, anak mulai dari kecil sampai dewasa memakai itu. Kita tahu sekarang jumlah pemakaian gadget untuk masyarakat Manokwari yang jumlahnya kurang lebih 500 ribu sekian. Ya mungkin jumlah pastinya itu berapa kita belum dapat.
0: Betul,
2: ya. Dari sensus dari BPS itu mungkin bisa tahu, karena rata-rata mungkin dokter juga dan mungkin satu orang paling bisa dua atau tiga bahkan empat.
0: Betul,
2: sehingga saya kira ya ada yang digunakan untuk memang untuk bisnis, ada yang untuk fungsinya untuk kolaborasi, manfaat-manfaat lain dalam komunikasi dan sebagainya, sehingga saya kira akses informasi dan pendidikan, komunikasi, pekerjaan, kemudian ya hampir terutama tenaga medis itu segala aplikasi dan lain itu bisa menggunakan HP.
0: Saya kayak kakak dokter. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dan juga penggunaan gadget yang itu sudah menjadi kebutuhan kita hari-hari, ya, bagaimana ini sebenarnya otak manusia itu bekerja ya ketika menerima paparan informasi dari gadget yang digunakan sehari-hari, mungkin dari kita bangun sampai dengan kita tidur kembali ini seperti

0: lama.
1: Jadi untuk waktu penggunaan gadget sendiri, dari WHO sudah memberikan aturan. Sebenarnya untuk usia di bawah 18 bulan, ini tidak dianjurkan untuk menggunakan gadget sama sekali. Hanya boleh menggunakan saat video call, misalnya pengen video call pada orang tua maupun mungkin kakek neneknya, seperti itu. Untuk usia 18-24 tahun, ini penggunaannya kurang lebih maksimal dalam sehari itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Kemudian untuk 2 tahun sampai 5 tahun, maksimal 1 jam. Dan untuk orang dewasa, maksimal 2 jam per hari. Ini di luar jam kerja yang menggunakan gadget. Kurang lebih seperti itu.
0: Nah, seperti tadi saya bilang bahwa meskipun sudah ada batasan-batasan yang mungkin juga dikeluarkan oleh WHO, terutama untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun, dan ini penting juga untuk orang tua yang mungkin hari ini, yang pagi ini dengarkan dialog interaktif, sehingga nanti ada pemahaman yang juga disampaikan ke anak-anak kita. Nah, tapi dari kakak dokter sendiri, bagaimana kita melihat tanda-tanda seseorang itu mulai kecanduan dengan gadget? Artinya bahwa gadget ini tidak bisa lepas, 1x24 jam selalu ada dan selalu kita gunakan. Nah, itu seperti apa ini?
1: Ya, memang gadget ini kalau bisa dibilang apa yang pertama kali kita lihat pada bangun pagi adalah gadget, dan yang paling terakhir kita lihat pada saat memulai tidur juga adalah gadget atau penggunaan handphone. Sehingga ini pasti sangat memberikan efek ketergantungan. Nah, kita tahu dari mana orang mengalami ketergantungan dari gadget. Biasanya itu susah fokus, salah satunya misalnya dalam bekerja, ketika baru bekerja beberapa menit, tidak lama kemudian ingin pegang handphone lagi, lihat handphone, scroll-scroll media sosial,

0: kita ya untuk bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang berarti untuk anak-anak kita. Saya ke Pak Rimosan. Nah,
1: Ya.
0: mengapa ini edukasi itu penting untuk kita sampaikan, apalagi tentang penggunaan gadget yang sehat yang perlu diberikan kepada anak-anak kita seperti tadi disampaikan oleh kakak dokter di bawah usia 18 tahun dan di atas usia 18 tahun itu.
1: Ya, mungkin kalau kita melihat dari alatnya sendiri ya,
0: Iya.
1: alat sendiri HP ini, kita tahu sendiri bahwa ada aliran listrik, kemudian ada elektromagnetiknya atau radiasinya, ya. Jadi kita tahu dari kita pegang aja kalau kita pakai lama gitu kan sudah panas, ya sudah panas ya. Paling kalau kita taruh ya kita taruh di dada di baju kantong baju ya, kanan atau kiri sudah terasa panas. Paling taruh di sini. Jadi itu pas pegang aja belum dipakai diapa-apain sudah panas seperti itu. Artinya ya ya kami dari dinas kesehatan dari orang-orang kesehatan kalau untuk memegang HP itu menjauhi dari tubuh itu kalau dari beberapa literatur adanya gangguan pada saluran kelamin, ya, untuk laki-laki, untuk perempuan, situ kan ada sel telur dari itu bisa terganggu juga. Kemudian untuk di daerah ditaruh di saku baju kiri atau kanan itu keluarnya keganggu pada irama jantung juga bisa terganggu di situ. Apalagi kalau dipakai di telinga terus pasang itu untuk
0: headsetnya itu.
1: Komunikasi, apalagi tidur sama-sama dengan HP, saya kira bahaya-bahaya. Radiasi itu sangat-sangat mengganggu dan sangat terganggu untuk kesehatan dari organ-organ tubuh tersebut, apalagi otak itu sendiri. Ya, jadi paling tidak nanti ada bagaimana kita menyikapi dengan bijaksana pemakaian memakai HP ini. Ada yang bilang jaraknya harus berapa sentimeter, terus berapa lama, itu tadi dokter ada kasih tahu itu. Ya, itu yang kita harus sampaikan kepada masyarakat sehingga kita harapkan dengan pola-pola seperti ini kita bisa hidup lebih sehat lagi.
0: Oke, ya. Menurut Pak Dokter mungkin juga bisa menjadi tips-tips untuk keluarga secara khusus di lingkungan keluarga bahkan juga di lingkungan sekolah untuk ini dapat membantu membangun kebiasaan digital yang sehat untuk anak-anak kita itu seperti apa ya?
1: Ya mungkin saya kira kita seluruh teman-teman masyarakat semuanya itu untuk kita dalam penggunaan HP ini ya dari guru kemudian dari seluruh masyarakat bahwa gimana sih tips menggunakan HP ya itu ya. Saya kira mungkin HP yang sehat itu mungkin kita bisa sebar-sebarkan lewat brosur kah atau lewat media sosial yang lain ya mungkin sudah banyak sekali ya saya kira bagaimana kita menggunakan dengan dia dengan baik kemudian jam-jamnya kapan kita pakai yang ini kemudian jaraknya kemudian bagaimana kita untuk kesehatan mata dan tubuh kita itu ada teori yang mengatakan bahwa gunakan aturan 20-20-20 jadi setiap 20 menit kemudian lihat objek jauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Jadi supaya kita lebih sehat mata kita, kemudian kita punya kegerakan tubuh kita juga akan jadi baik. Kemudian kalau kita memang sudah fatigue atau capek ya mungkin kita berhenti dulu gitu dari scroll-scroll kebiasaan scroll-scroll itu yang terus itu jadi candu yang tadi sebut itu ada kasih tahu itu kalau sudah kecanduan itu bukan lagi ke dokter saraf lagi ke dokter jiwa lagi gitu candu gitu ya
0: jadi itu sudah ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, saya ke kakak dokter biasanya kalau kita mungkin mulai melihat ketika seseorang itu dikatakan ya seperti tadi mengarah ke kecanduan ini. Nah ini bagaimana untuk kita bisa membatasi itu atau mencegah seperti apa itu?
2: Terkait kecanduan gadget ini memang paling penting adalah kita memberikan edukasi pastinya kepada setiap masyarakat bahwa penggunaan gadget itu harus bijaksana. Itu penggunaannya boleh dilakukan misalnya dalam pekerjaan, kemudian proses pembelajaran.

0: telemedicine atau informasi kesehatan itu penting. Kemudian untuk sebagai hiburan itu juga penting, tapi semua itu ada batas waktunya, kayak gitu. Nah, penggunaan gadget berlebih ini kalau secara sistem saraf itu, apalagi kalau misalnya kita melihat sekarang video-video pendek di TikTok, betul, kemudian Reels, itu efek ke otaknya akan memproduksi yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini kalau terproduksi dalam waktu yang cepat, kemudian dalam waktu lama, ini akan menurunkan batas ambang rasa bosan, sehingga pada kondisi-kondisi kita perlu konsentrasi penuh seperti belajar atau bekerja dengan waktu yang lama atau konsentrasi yang dalam, akan cepat menimbulkan rasa bosan. Seperti itu kalau secara sistem sarafnya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga misalnya biasanya kan kita tidur harus lihat handphone dulu. Pengaruh gadget itu kan ada blue light atau sinar birunya. Itu efeknya akan menurunkan hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini terproduksi tubuh sebagai obat tidur alami. Nah, kalau efek cahaya dari paparan sinar blue ini terhadap hormon melatonin ini akan buat pasien itu atau seseorang akan merasa tetap terjaga, akhirnya susah tidur. Nah, otomatis kalau pasien memiliki seseorang memiliki kualitas tidur yang jelek, otomatis pada saat bangun pagi pasti tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa belajar dengan baik. Jadi harus tahu persis efek dari penggunaan gadget yang berlebihan, sehingga setiap masyarakat harus menyadari bahwa penggunaan ini baik, penggunaan gadget itu baik di era zaman digital saat ini. Tapi efek sampingnya juga ada kalau digunakan berlebihan atau dengan tidak bijaksana. Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, ini kalau jika seseorang itu mengalami gejala seperti stroke karena kecanduan HP, ya seperti tadi kita bilang, tanpa batas waktu. Nah, ini bagaimana untuk mencegah atau apa yang harus dilakukan ini? Mungkin sekaligus juga ini sebagai tips-tips untuk semua kita ini.
0: Terkait stroke dengan kecanduan gadget sebenarnya tidak secara langsung mempengaruhi, karena pada dasarnya kalau stroke itu adalah gangguan pembuluh darah dari otak. Nah, gangguan pembuluh darah dari otak itu pasti ada hubungannya dengan penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyakit pembuluh darah seperti hipertensi, darah tinggi, kemudian penyakit kolesterol, kemudian penyakit gula darah, di mana penyakit hipertensi ini pasti akan dipengaruhi juga kalau misalnya pasien dengan gangguan tidur atau dengan kualitas tidur yang tidak baik, yang salah satunya pasti dipengaruhi oleh penggunaan gadget berlebih pada saat pasien mau tidur, kayak gitu. Kemudian kalau untuk mencegah penyakit stroke tersendiri atau untuk meningkatkan kesehatan otak, pertama perlu aktivitas fisik seperti olahraga, terutama olahraga aerobik ya, yang untuk melancarkan peredaran ke otak seperti berjalan santai, berenang, kurang lebih seperti itu. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat atau bergizi atau yang ramah, kita bilangnya ramah saraf, seperti misalnya mengandung omega 3. Omega 3 itu seperti ikan kembung ya, di mana-mana kan banyak. Kemudian ikan salmon, kacang-kacangan, kayak gitu. Selain itu juga manajemen stres itu sangat penting, karena stres yang berlebih akan mempengaruhi sistem kerja saraf juga. Selain itu, aktivitas fisik sudah, pola makan sudah, sama mencegah penyakit-penyakit tadi seperti darah tinggi, kolesterol, gula darah, sehingga perlu untuk dilakukan pemeriksaan rutin.
1: Oke. Nah, ini terkait juga dengan seperti tadi saya bilang, penggunaan gadget untuk anak-anak ini, karena ini kalau ibu-ibu yang dengar ini harus memang mendapatkan edukasi yang baik, apalagi dengan anak-anak kita sekarang yang sedikit-sedikit mungkin HP itu yang dilakukan oleh orang tua juga setiap hari. Nah, ini bagaimana mungkin dokter bisa memberikan tips-tips aturan sederhana ini yang bisa diterapkan untuk keluarga membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang di bawah usia 18 tahun ini.
0: Iya, jadi kalau untuk tips-tipsnya sendiri untuk mungkin ibu-ibu di rumah, sebaiknya harus ada aturan dalam penggunaan gadget atau batas waktu yang diberikan. Selain itu juga terkait penggunaan gadget gadget sebaiknya diawasi oleh orang tua, karena dengan kondisi media sosial saat ini kan seringkali kita tidak menyadari apa saja yang dilihat anak-anak kita pada saat penggunaan gadget. Apakah yang ditonton itu sudah layak sesuai umurnya atau tidak? Kemudian informasi yang mereka dapatkan melalui gadget apakah sudah benar dan apakah sudah sesuai? Seperti itu. Jadi harus diberikan batas waktu yang tegas, kemudian didampingi kalau perlu, kemudian diberikan nasihat atau pengertian kepada anak-anak agar mereka tahu kira-kira efek sampingnya apa, dan paling penting memberikan teladan. Seringkali kita memberikan aturan kepada anak, tapi kita sebagai orang tua juga lupa. Sering di rumah kita juga pegang-pegang handphone, lihat-lihat handphone atau gadget, sehingga anak-anak pasti melihat, oh ini sesuatu kebiasaan yang baik. Toh orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Jadi mungkin seperti
1: jadi
0: itu.
1: Jadi anak-anak pasti meniru kebiasaan orang tua ya. Bahkan anak-anak kita sekarang juga mungkin ada yang komplain, mama batasi saya, tapi mama juga masih gunakan handphone. Atau bapak batasi saya, tapi di rumah bapak juga pegang handphone jam-jam, mama pegang handphone jam-jam. Nah ini kebiasaan-kebiasaan yang memang harus kita rubah, sehingga ada edukasi yang kita berikan untuk anak-anak kita ya, terutama anak-anak yang mungkin di bawah usia 18 tahun. Oke, saya ke Bapak Dokter, peran, bagaimana peran teknologi digital dalam meningkatkan akses informasi kesehatan bagi masyarakat sendiri sejauh ini Bapak melihat seperti apa?
2: Oh ya, kalau bicara tentang peran digitalisasi untuk masyarakat ya sangat sangat peran sekali, sekali ya. Artinya kita di rumah sakit, puskesmas itu untuk digitalisasi ini sudah harus kita pakai. Kita sudah pakai untuk bagaimana menyaji data ya, sistem informasi rumah sakit. Kita sudah bisa masuk itu, kemudian sistem informasi puskesmas dan dinas kesehatan, kita bisa aplikasi-aplikasi untuk yang kita pakai untuk cek kesehatan gratis, penurunan stunting itu sudah sudah. Kemudian yang kedua, kita untuk jarak sekarang kita sudah pakai telemedicine seperti tadi yang Dokter Alil kasih tahu. Jadi dengan HP, dengan teknologi yang ada ini, kita bisa berkomunikasi dengan dokter spesialis yang expert untuk diskusi atau konsultasi. Itu yang peran, itu peran digitalisasi yang digunakan untuk dalam dinas dalam dunia kesehatan.
1: Dunia kesehatan. Ya. Oke.
2: Terus dalam rumah sakit sendiri dan masyarakat sendiri yang kita lihat sekarang, kita lihat dari 10 macam penyakit, nanti Dokter Adil kasih beritahu juga 10 jenis penyakit yang terbanyak di rumah sakit itu, penyebab yang paling banyak biasanya yang di klinik maupun yang dirawat inap itu paling banyak penyakit-penyakit berkaitan dengan

0: jelas pengaruh pada tubuh secara keseluruhan. Akhirnya ya makin yang harusnya usianya makin panjang,
1: makan-makan
0: yang pengaruh pemakaian diet yang tidak baik sehingga usianya makin pendek lagi sudah sakit itu, tambah lagi dengan kecanduan-kecanduan itu bagi baik orang yang kecil maupun orang dewasa, akhirnya ya cepat dipanggil sama Tuhan gitu ya.
1: Jadi memperpendek waktu itu. Oke oke. Iya, pendengar dan juga pemirsa, menarik karena banyak edukasi yang sudah kami sampaikan untuk Anda lewat program Dialog Interaktif hari ini, sehingga banyak pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan untuk bagaimana penggunaan gadget yang sehat ya untuk otak kita, tapi juga dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Nah, saya buka line interaktif untuk Anda 082311761145, Anda yang ingin berinteraksi dengan dua narasumber kami ya di sini, silakan sepanjang dialog kami terus hadir untuk Anda di program Dialog Interaktif pagi ini. Dan yang pastinya kebersamaan di setiap program siaran kami hari ini, Dialog Interaktif ini memberikan edukasi untuk Anda. Kita akan jeda sebentar yang satu ini.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, kami masih ada untuk Anda di Dialog Interaktif, dan banyak edukasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan memberikan pemahaman bagi kita semua untuk bagaimana kita menggunakan gadget yang baik untuk kesehatan otak kita, tapi juga dengan kesehatan mental kita terlebih, yang sudah diberikan oleh kedua narasumber kita pagi ini. Silakan untuk Anda 082311761145. Kami nantikan Anda untuk bergabung juga berpartisipasi dengan kami di program Dialog Interaktif kami hari ini. Oke, saya ke kakak dokter nih ya, terkait dengan penggunaan gadget tadi, karena masih sering itu menjadi satu kebiasaan-kebiasaan kita untuk setiap hari menggunakan gadget, kemudian kita scroll. Nah, kebiasaan berpindah-pindah ya aplikasi atau biasa kita bilang multitasking ini tentunya juga dapat mempengaruhi kinerja otak kita. Bagaimana kita bisa membatasi atau mengatasi ini?
3: Jadi terkait untuk membatasi penggunaan handphone, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya untuk usia orang dewasa itu maksimal 2 jam per hari, itu di luar jam kerja. Karena kan memang biasanya ada yang bekerja harus menggunakan gadget, ya, dan itu tidak bisa dihindari. Untuk penggunaan yang di luar jam kerja atau maksimal 2 jam per hari untuk orang dewasa, pastinya berusaha untuk dihindari menonton video-video yang atau reels pendek, video-video pendek yang tadi saya sebutkan bahwa itu sangat mengganggu konsentrasi terkait efek produksi dari dopamin tersebut. Kemudian efek penggunaan gadget yang lain adalah posisi pada saat kita menggunakan gadget. Posisi misalnya kita sering menunduk menggunakan gadget. Jadi misalnya kalau bagian leher kita itu menunduk kira-kira 60 derajat, itu akan memberikan beban kurang lebih sampai 27 kilo untuk daerah leher. Penggunaan yang jangka panjang seperti ini akan memberikan tegang otot atau cedera pada otot bagian leher maupun kepala, sehingga pasien sering sekali mengalami nyeri kepala atau pusing, terutama nyeri dan tegang di daerah kepala dan leher tadi akibat posisi penggunaan gadget. Selain itu juga penggunaan gadget, kalau memang harus di benar-benar dipakai dalam pekerjaan, posisinya kalau bisa harus sejajar dengan mata kita, kayak gitu. Kemudian misalnya dalam bekerja, penggunaannya gadget atau

0: misalnya handphone penggunaannya lama, seperti yang tadi sudah Dokter Alan juga sampaikan, bisa dengan 20 setiap 20 menit itu melihat ke suatu objek yang jaraknya kurang lebih 20 kaki atau 6 meter setiap 6 detik. Itu tujuannya untuk merelaksasi dari akomodasi atau mata kita, otot-otot mata supaya juga tidak mengalami kelelahan. Kayak gitu. Jadi penggunaan gadget itu juga sebaiknya juga kita hindari untuk mengkonsumsi atau melihat video-video misalnya yang kurang edukatif ya, karena pada saat kita melihat suatu video atau tayangan di gadget itu kan kadang ada informasi yang baik, ada informasi yang gak baik, ada kondisi yang misalnya bisa membuat kita happy, atau ada juga yang membuat kita jadi sedih atau jadi stres. Perubahan kondisi-kondisi seperti ini yang mendadak itu juga akan menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres di dalam otak kita, di dalam tubuh kita, sehingga kita akan mudah stres dan depresi menghadapi aktivitas sehari-hari atau mengalami kelelahan dari otak, atau kita bilang kelelahan dari fungsi kognitif kita, kayak gitu. Akhirnya ya itu tadi, jadi tidak fokus, kemudian jadi semangat kerjanya juga pasti akan menurun, kurang lebih seperti itu.
1: Terus ini dok, kapan ini waktu seseorang perlu mencari bantuan tenaga kesehatan terkait dengan masalah akibat penggunaan gadget, ya seperti kakak dokter bilang tadi, akhirnya jangan sampai kemudian kita sudah mengalami gejala-gejala yang lebih berat baru kita cari tenaga medis, tapi konsultasi itu juga kan penting ya untuk kita.
0: Jadi kalau misalnya sudah mulai ada keluhan, misalnya nyeri pada leher, nyeri pada kepala, ya sebaiknya cepat-cepat datang ke layanan kesehatan. Bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, atau ke dokter keluarga, bisa juga ke rumah sakit, seperti itu, untuk mendapatkan konsultasi atau penanganan awal. Bahkan memang sebaiknya pencegahan lebih awal itu jauh lebih baik daripada pengobatan.
1: Jadi jangan tunggu sampai sudah kecanduan, sudah mendekati bagian-bagian yang mungkin kita bilang ya seperti tadi stroke, bahkan mungkin sudah stroke ringan baru kita mencari dokter ya. Jadi mencegah lebih awal itu lebih baik. Oke, Kakak Dok ditahan dulu di interaktivitas, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, saya Frankie di Swapen. Yang ingin saya tanyakan, seberapa parah sih radiasi handphone itu terhadap kita? Ini bisa dijawab langsung ya, Kakak Dokter.
0: Ya. Baik, terima kasih Bapak Frankie ya. Terkait radiasi handphone. Nah, untuk saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan terkait efek penggunaan radiasi dari handphone. Misalnya, biasanya kan ditakutkan, oh ini kalau kena radiasi handphone lama-kelamaan akan misalnya menimbulkan tumor atau kanker. Sebenarnya, radiasi dari handphone ini merupakan radiasi non-ionisasi. Di mana radiasi ini tidak akan memberikan efek atau gejala yang berat terhadap tubuh maupun sistem otak. Efek dari penggunaan handphone ini lebih ke efek termal yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Alwan, atau panas seperti itu. Berbeda dengan radiasi yang ionisasi seperti penggunaan X-ray, pada CT scan, pada radiasi nuklir, itu yang akan memberikan efek yang berat atau bisa mengubah DNA sehingga terjadi penyakit yang namanya cancer atau kanker seperti itu. Jadi kalau efek radiasi dari handphone itu sendiri karena merupakan radiasi non-ionisasi, jadi kalau memberikan kerusakan otak permanen itu tidak, hanya biasanya efek dari thermal atau efek panasnya aja,
1: efek panas itu
0: yang mempengaruhi. Misalnya kalau lama menggunakan di telinga, teleponan lama akan memberikan panas, sehingga pasti area di telinga maupun di kepala itu akan ada misalnya efek nyeri kepala dan lain-lain. Begitu juga penggunaan pada saat kita pegang lama di tangan, lama-lama tiba-tiba tangannya kram, kesemutan, karena penggunaan yang lama dengan posisi yang kurang tepat dan efek panas yang tadi.
1: Ya Kakak Dok ditahan dulu, sudah ada yang bergabung dengan kita pagi ini. Selamat pagi. Halo ya,
2: selamat pagi.
1: Pagi
2: Kakak Yoki dan juga kedua narasumber.
1: Oke, dengan Bapak siapa di mana, atau mungkin Abang?
2: Dengan Yakobus di Amban.
1: Oh, Bapak Kobus di Amban ya. Bapak Kobus, apa yang ingin ditanyakan untuk kedua narasumber kita ini? Topik kita menarik hari ini ya.
2: Iya, menarik sekali tadi saya mendengarkan terkait gadget ini. Mungkin untuk kedua narasumber ya, pertanyaannya bagaimana kaitan gadget ya dengan depresi atau mungkin gangguan suasana hati, dan terus apakah multitasking menggunakan gadget ya benar-benar membuat seseorang lebih produktif ya. Mungkin ya cuma itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Yakobus di seputaran Amban ya, menarik sekali topik kita hari ini, dan juga ya bertanya langsung pada dua narasumber ini, mungkin bisa langsung dijelaskan dari Bapak Alwan ataupun juga dari Kakak Dokter.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Yakobus ya. Saya akan menjawab terkait depresi atau gangguan mental terhadap penggunaan gadget. Yang tadi saya sampaikan bahwa memang penggunaan gadget yang berlebihan ini akan bikin efek ketergantungan. Pada saat kondisi ketergantungan ini akan menimbulkan para pengguna gadget ini akan sering-sering selalu harus menggunakan gadget, sehingga pada saat kita sampaikan misalnya untuk dikurangi atau untuk dibatasi penggunaannya akan memberikan efek pasti tidak nyaman seperti itu. Nah, hal ini juga bisa menimbulkan ya efek depresi tadi. Selain itu juga karena penggunaan gadget yang berlebihan ini bisa meningkatkan tadi saya sampaikan hormon kortisol, hormon yang istilahnya nggak bagus lah, itu bisa memberikan efek yang banyak, meningkatkan proses peradangan tubuh, menimbulkan banyak penyakit, juga bisa menimbulkan salah satunya depresi atau gangguan mental yang lain, kurang lebih seperti itu. Kemudian terkait multitasking, sebenarnya untuk kerja otak sendiri itu tidak disarankan untuk bekerja multitasking, karena sistem otak itu dia sangat pintar ya. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa sesuatu informasi yang mudah untuk kita dapatkan, itu sistem otak otomatis dia tidak akan secara langsung menyimpan itu di dalam sel saraf kita. Apalagi contohnya sekarang penggunaan pencarian informasi sangat mudah ya, mengenai Google ataupun yang sekarang udah lebih canggih, udah ada AI ya, kayak gitu. Jadi lebih disarankan untuk single tasking. Selain itu juga pada multitasking ini, ketika otak itu bekerja, dia akan menggunakan glukosa yang banyak. Glukosa yang banyak sehingga akan gampang seseorang itu mengalami capek atau kelelahan kognitif, capek untuk berpikir, kelelahan otak seperti itu, dan itu juga bisa menimbulkan depresi salah satunya. Kayak gitu.
1: Oke, jadi Pak Yakobus ini sudah sangat jelas ya, ya penjelasan dari Kakak Dokter untuk Anda, tapi juga untuk pendengar lainnya, ini mewakili asma kita. Saya masih tetap buka line telepon untuk Anda ataupun juga WhatsApp di 0823 1176 1145, di kebersamaan dialog ini. Oke, saya ke Bapak Rimosan ini Pak Dokter. Sejauh ini apakah ada program atau semacam kampanye-kampanye kesehatan terkait dengan kesehatan otak, atau hari ini hari otak sedunia, dan juga penggunaan teknologi digital ini sejauh ini mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk masyarakat kita.
3: Kami di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten serta beberapa rumah sakit ya, mungkin termasuk Puskesmas kita sebenarnya ada program, empat program utama yang di kesehatan itu ada program promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Dan seperti tadi dokter Adel sampaikan, lebih baik mencegah daripada kita sudah mengobati. Sudah parah. Jadi usaha-usaha promotif, preventif ini sangat penting sekali untuk segala macam penyakit. Termasuk penyakit otak ini yang bersumber dari otak ini. Jadi kami Dinas Kesehatan dan tenaga kesehatan semuanya itu ada namanya dalam dunia kesehatan itu istilah cerdik. Jadi cerdik itu nanti arahnya nanti ke CKG juga. Cerdik itu adalah singkatan. Itu pertama ya, C itu ya cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan. Cek kesehatan itu kita semua harus cek kesehatan kita. Kemudian yang E-nya itu adalah enyakan rokok dan bahan aditif yang lain, rokok, narkoba, alkohol, nah, itu sudah, itu yang membuat kerusakan organ dan kerusakan sistemik pada tubuh kita dan menimbulkan beberapa macam penyakit. Kemudian yang ketiga R-nya itu adalah rajin olahraga. Ya, tadi aktivitas kita pakai ya mungkin 10 menit kita memakai gadget, kita mungkin tadi arahkan pandangan mata, kemudian kita olahraga sedikit ya, untuk tidak aliran darah itu lebih lancar dengan sampai tersumbat di jantung atau tersumbat di otak, mungkin jadi stroke.
1: Betul.
3: Ya, ya, kemudian atau tersumbat tersumbat atau ini terhambat di jantung, dia stop, berhenti.
1: Ya.
3: Berhenti jantungnya sudah selesai.
1: Karena aktivitas kita yang hanya diam di tempat stagnan, dan tidak banyak bergerak.
3: Nah, itu jadi rajin olahraga, aktivitas itu. Kemudian yang D-nya itu diet. Ya, ya. Kita pola makan, diet yang teratur. Ya. Jadi isi piringku itu sudah harus lengkap sudah. Ya, artinya proteinnya, karbohidratnya. Ya. Kita lebih harus lebih banyak makan protein ikan ya, dan lain-lain, sehingga tadi pemakaian kerja multitasking itu glukosa di otak terkuras habis, fatigue, capek, maka kita harus banyak makanan-makanan yang sehat, bergizi, kemudian konsumsi untuk otak sendiri, ya omega 3, ya omega 3 tadi banyak sumbernya, yang tapi yang sangat luar biasa itu ikan kembung, ikan lema, ikan-ikan yang dimakan oleh predator-predator itu, ya ikan-ikan besar kan suka makan ikan kecil, ikan gede itu yang sebenarnya kandungan omega 3-nya banyak, ya terus kemudian I-nya istirahat. Oke, memang kita waktu istirahat yang cukup ya, kita istirahat yang baik, yang kita bilang istirahat yang kualitas.
1: Betul.
3: Ya, kualitas. Ya. Kualitas itu artinya kita tidur malam, jangan sampai berlarut malam, kemudian tidur siang itu ya 5-10 menit kita tidur siang itu untuk menenangkan kita punya. Memang kita siang itu stres berat, tapi kalau kita bisa gunakan waktu untuk istirahat sebentar itu sudah sangat baik untuk otak kita. Nah, kemudian K-nya itu kelola stres.
1: Iya.
3: Nah, tadi dokter sampaikan itu, jadi stres itu kita kelola dengan baik.
1: Dengan baik, ya, betul.
3: Jangan, ya. Kita punya teman-teman dokter saraf, ada dokter jiwa juga ada. Bukan berarti kalau kita ke dokter jiwa berarti kita sakit jiwa, tidak. Tapi kita bagaimana untuk apabila kita memang butuhkan teman-teman spesialis konsultasi, ya silakan. Kita ada dokter spesialis di Manokwari sudah ada, dokter jiwa juga sudah ada, dokter sarafnya ada juga. Jadi sehingga saya kira mungkin mari kita gunakan layanan yang sudah ada, dokter spesialis yang sudah ada. Mari kita manfaatkan mereka karena kita punya BPJS. Ya, kita punya BPJS, kita bisa pakai untuk kita mendatangi teman-teman dokter spesialis yang ada di Manokwari. Gunakan kesempatan mereka sudah ada di sini.
1: Okay, saya kira begitu. Iya, iya Pak Dok dan juga kakak dokter, ini ada satu pertanyaan dari Bapak Franky tadi. Ya, saya ingin bertanya lagi nih karena menarik ini. Nah, apakah selama ini sudah ada masyarakat khususnya di Kota Manokwari yang pernah berobat atau berkonsultasi akibat dampak dari gadget? Nah, ini mungkin saya langsung ke kakak dokter, ini punya peran penting sekali dan berhadapan di masyarakat kita.
0: Iya, kalau misalnya terkait masyarakat yang datang untuk konsultasi atau memiliki keluhan akibat penggunaan gadget berlebih, pastinya sudah ada. Kebanyakan itu karena nyeri kepala atau nyeri tegang pada leher. Yang tadi saya sampaikan bahwa salah satunya penyebabnya karena posisi atau postur tubuh ketika kita memegang handphone. Posisi yang nggak sesuai. Kadang kita pada saat duduk pegang tapi lehernya saling menunduk. Nah, itu akan memberikan beban yang berat untuk otot di daerah leher maupun bahu, sehingga itu menyebabkan ya nyeri kepala, kemudian nyeri di bagian leher maupun pundak. Selain itu juga ada pasien juga yang datang dengan kondisi tangan yang kram kesemutan, yang salah satunya karena penggunaan gadget juga, misalnya dengan posisi menekuk pegang handphone, kemudian biasanya kan kita kalau pegang handphone tuh yang paling aktif jari jempol ya, kayak gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kondisi-kondisi, salah satunya komplikasi dari penggunaan gadget dengan posisi yang tidak bagus, posisi yang tidak sesuai, dan waktu yang berlebihan, seperti itu.
1: Ya, oke, jadi Pak Franky ini sudah lebih jelas ya. Jadi selama kakak dokter bertemu dengan masyarakat ataupun juga dengan yang datang konsultasi, sudah banyak tips-tips yang diberikan. Nah, mudah-mudahan hari ini juga lewat dialog ini masyarakat kita juga terus mendapatkan edukasi, tapi juga ada tips-tips yang sudah bisa diterapkan ini. Oke, saya ke Bapak Dokter, ada pertanyaan ini, apakah pelayanan penyakit saraf itu ditanggung BPJS? Karena terkadang masyarakat bertanya, ini yang menjadi pertanyaan sekarang sering ditanyakan.
3: Ya, terima kasih Bu. Oke. Untuk Pak Franky dan seluruh pemirsa RRI dan seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat, kalau mendengar berita ini bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur sudah menjaminkan, dan termasuk Bupati-Bupati semua yang di Kabupaten-Kabupaten sudah menjaminkan menjaminkan seluruh masyarakat Papua Barat dalam penyelenggaraan kepesertaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu dengan BPJS, sehingga semua masyarakat Papua Barat itu sudah dijaminkan dalam pelayanan kesehatan ini, sehingga mendapatkan penghargaan, berapa kali penghargaan tentang universal health coverage, sudah tercover. Sudah tercover seluruhnya, jadi termasuk penyakit-penyakit saraf, penyakit jiwa, yang penting sudah terdaftar. Mereka sudah didaftarkan oleh pemerintah, dan mungkin ada beberapa PNS, polisi, tentara itu sudah ada daftar khusus sendiri. Jadi, untuk masyarakat semua coba nanti cek kepesertaannya di BPJS. Jadi dengan NIK saja kita sudah tahu kita punya kepesertaan seperti apa, ada aktif atau tidak aktif. Ada di situ. Dan informasi lagi bahwa program Papua Barat Sehat yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wagub itu juga membantu yang hal-hal yang tidak di-cover. Ada beberapa hal yang tidak di-cover oleh BPJS. Itu dalam Permenkes itu ada hal-hal yang tidak di-cover oleh BPJS, maka itu di-cover oleh BPJS. Di-cover oleh Papua Barat Sehat. Untuk orang kita bilang untuk OHP itu khusus apabila ada rujukan pasien, maka transportasinya misalnya kalau dirujuk dari Manokwari ke Makassar atau ke Manado atau ke Jakarta ke rumah sakit rujukan yang sudah dirujuk oleh BPJS, tapi transport, uang transportnya baik pasien maupun pengantar pasien itu ditanggung oleh Papua Barat Sehat, yaitu untuk orang OHP. Saya kira mungkin tadi yang sudah saya sampaikan tadi sudah ada, kita sudah dijaminkan, tapi tadi lebih penting kita cerdik yang tadi saya sampaikan. Mencegah daripada kita harus sudah sakit. Itu yang orang cerdik itu seperti itu. Itu sudah dijaminkan BPJS, Papua Barat Sehat, tapi kita lebih baik cerdik. Cek kesehatan gratis, enyahkan rokok, rajin olahraga, diet yang teratur, istirahat yang cukup, dan keloras tes. Itu.
1: Yang terpenting itu jangan sakit. Betul. Ya, tanpa terasa ya kebersamaan kita sudah hampir berakhir di dialog interaktif ini. Tentunya banyak edukasi yang sudah kita berikan untuk pendengar, untuk masyarakat kita. Saya ke Kakak Dokter. Pesan Kakak Dokter kepada masyarakat kita di Papua Barat agar kita punya otak ini tetap sehat di tengah perkembangan teknologi digital.
0: Ya, baik. Untuk masyarakat kita di Manokwari, kemudian untuk pendengar setia RRI ya, gimana cara kita bisa menjaga kesehatan otak? Ya, yang tadi sudah disampaikan yang seperti Dokter Awan tadi ya, terkait cerdik. Kemudian paling penting harus bisa tahu batasan-batasan atau bijaksana dalam penggunaan handphone atau gadget. Penggunaan itu penting, namun lebih penting lagi kita bisa menggunakannya dengan bijak. Atau dengan batas-batasan yang tepat. Selain itu juga perlu kita menjaga kesehatan otak dengan ya tadi manajemen stres, konsumsi makanan yang sehat, melakukan aktivitas fisik, mencegah penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, dan penyakit gula lainnya. Karena yang paling penting saat ini tidak hanya kita umur panjang, tapi kita punya kualitas hidup yang baik. Jangan sampai kita umur panjang tapi di usia tua justru kita menderita, menyusahkan diri sendiri maupun keluarga kita. Jadi penting untuk kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita secara fisik, secara mental, juga kesehatan keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Buat para pendengar setia RRI yang sudah mendengarkan hari ini, bisa di-sharing ke keluarga maupun ke teman-teman agar sama-sama kita memiliki pengetahuan yang baik mengenai pentingnya jaga kesehatan maupun kesehatan otak demi kualitas hidup yang baik.
1: Oke, Kakak Dokter, di momentum Hari Otak Sedunia hari ini, Kakak Dokter punya harapan apa untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Manokwari?
0: Harapan saya bahwa masyarakat di Indonesia maupun masyarakat Manokwari ini pertama punya kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan otak, kemudian pentingnya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter maupun tenaga kesehatan lainnya untuk mencegah penyakit-penyakit terkait kesehatan otak atau penyakit saraf lainnya. Kemudian tahu kira-kira kalau sudah menderita penyakit saraf seperti ini, solusinya seperti apa dan harus kemana mereka pergi. Semakin cepat pergi ke untuk berobat itu jauh lebih baik, karena pada dasarnya kesehatan otak atau kondisi-kondisi penyakit saraf ini istilahnya kita bilangnya tuh time is brain. Jadi kita kejar-kejaran dengan waktu. Semakin cepat datang berobat ke dokter, ke layanan kesehatan itu jauh lebih baik. Seperti itu.
1: Oke, terakhir dari Bapak Dokter, pesan untuk masyarakat di Papua Barat berkaitan juga dengan momentum peringatan Hari Otak sedunia.
3: Momentum kita hari ini momentum yang sangat penting sekali. Mari ini sebagai langkah utama untuk kita semuanya, kita lebih peduli terhadap kesehatan otak kita. Ya, kita lebih peduli dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Kita jaga sebaik-baiknya. Ya, terutama otak ini. Kalau otak sudah berhenti, berarti selesai sudah. Jantung berhenti, selesai sudah. Jadi kalau saya bilang no, katakan tidak pada narkoba, katakan tidak pada alkohol, katakan tidak pada merokok. Kalau kita bisa seperti itu dan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian nanti cerdik lagi jalan, insya Allah puji Tuhan, kita semua akan jadi masyarakat Manokwari yang sehat dan provinsi yang juga sehat. Menuju ke namanya Astadiri, aman, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Dokter, Pak Dokter Aun dan juga Kakak Dokter yang sedia hadir dan memberikan banyak edukasi untuk pendengar dan masyarakat karena lewat program ini sekaligus juga sebagai media sosialisasi dan edukasi untuk pendengar dan masyarakat kita. Dan pemirsa juga pendengar, untuk kita pahami bersama bahwa digit itu mungkin adalah teman kita sehari-hari dalam setiap aktivitas kita yang membantu kita juga dalam kehidupan kita, tetapi yang terpenting adalah kita bijak untuk menggunakan teknologi, kita atur waktu kita dengan baik, kita jaga kualitas istirahat, kualitas tidur kita, dan juga yang terpenting adalah tetap bangun hubungan sosial kita di dunia nyata, bukan dunia maya. Jadi lebih banyak berinteraktif di dunia nyata ketimbang dunia maya Ini menjadi penting untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan dan juga kehadiran waktunya dengan kami di Pro 1. Pastinya nanti kita berharap akan ketemu lagi di dialog-dialog kita dan juga dengan topik-topik kita yang lainnya. Sekali lagi terima kasih pemirsa dan pendengar, saya Yuki Kubiari, kami akhiri dialog interaktif untuk hari ini.
4: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
2: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan